0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu Apa Sebab Apis bersama Musad Ira dengan tajuk lagunya Harap Palsu dan terus menghiasi ruantak pagi KL sudah pukul 8.3 minit pagi.
2: Ya, video itulah kita yang ketiga ni berkenaan dengan adik ni. Kan, bawa makanan, tray makanan ni dia berhati-hati dah.
1: Betul.
2: Dah sampai ke meja dah pun. Bila nak turunkan air tu ke atas meja, ya Allah.
1: Habis tumpah.
2: Tak selamat jugalah.
1: Yalah kan. Dia kadang dalam kehidupan ini kalau kita terlalu berhati-hati pun akan jadi masalah juga.
2: Masalah juga.
1: Macam kita memandulah. Kita dah berhati-hati dah. Lepas tu orang lain pula tak berhati-hati. Dia langgarnya kita.
2: Ya, betul. Jadi bahaya ni ada di mana-mana. Walaupun tak naik kenderaan tetap ada bahaya juga.
1: Saya pernah tengok satu video ni lah. Adik kita nak melintas jalan, dia naik basikal. 5 kali. Cikgu cakap kan kalau nak melintas jalan pusing kiri pusing kanan kan. 5 kali duk pusing kiri pusing kanan tak ada apa-apa. Dia lintas je kereta langgar dia.
2: Alamak.
1: Dah berhati-hati lah pun.
2: Bukan salah adik tu. Kalau orang lain, kalau adik tu perempuan lagilah bukan salah dia.
1: Kalau perempuan bukan salah dia lah. Oh, kalau laki salah laki.
2: Betul.
1: Oh, laki semua samalah.
2: Tak adalah. Baik, itu dia video tular kita yang ketiga. Dan sekarang ni kami nak bacakan komen-komen daripada anda semua. Kita ada komen daripada Syaraf. Katanya, jagalah sebaik mana pun. Kalau dia nak pergi, dia pergi macam tu je.
1: Tetapi ini bukan cerita tentang meja.
2: Awak cerita tentang apa ni?
1: Itulah, bila kita dah jaga dia betul-betul. Kalau dia tak pilih orang lain, nak buat macam mana?
2: Betul.
1: Lepaskan je lah, kan? Baik, ada Amira. Sebenarnya kata, minggu lepas baru terkena macam ni. Tapi kedai tu cukup baik. Dia ganti air tanpa bayaran tambahan. Okey lah tu.
2: Ya. Dan ada juga daripada Khairul. Katanya meja bukan main luas lagi. Hujung pucu tu juga dia nak letak. Tak apalah. Buat macam mana kalau dah tak ada rezeki kan?
1: Betul lah. Kalau kita tengok betul-betul video tu. Meja tu luas lagi kau. Betul, adik tu letak ke pucu je. Memang jatuh ke bawah lah.
2: Yelah.
1: Baik, ada Zul pula kata. Yang penting air selamat. Boleh basahkan tekak lagi. Dalam banyak makanan tu air je selamat.
2: Ya, saya rasa adik ni tengah makan dimsum lah. Yang
1: makan apa?
2: Makan dimsum. Yang bertingkat-tingkat tu. Bila dia jatuh bertingkat tu terus terabur lah.
1: Okey, dimsum eh.
2: Dimsum.
1: Ada lagu tu, dimsum bertingkat-tingkat.
2: Bukan.
1: Itu lagu apa lah?
2: Itu lagu Wari.
1: Duit dem tingkat-tingkat. Lagu
2: lain tu.
1: Baik, selesai sudah untuk video tular kita yang ketiga. Dan kalau anda nak saksikan kembali video-video tular yang ada pada hari ini, anda boleh saksikannya kembali di Facebook kami, Kelafek ID Baru KL. Dan jangan lupa, lebih kurang 8.30 minit pagi nanti, kita nak ke mana ni, Kulin?
2: Kita nak bersama dengan Selamat Pagi Malaysia.
1: Selamat Pagi Malaysia dalam seleksi pagi, okey? Kami bukan saja Selamat Pagi Malaysia, Selamat Malam Malaysia pun kami akan keluar juga.
2: Oh, ya? Saya baru pertama kali ni tahu.
1: Oh, ya ke?
2: Awak
1: tahu sebab saya orang lama kat sini.
2: Nampaklah awak macam orang lama. Dah berusia.
1: Usia-usia muzium kan. Saya tak apa, saya tambah je. Baik, ini lagu yang dipetik daripada filem Coach Coach Hutahir, Kol Mil Gaya. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Hej, save up yourself. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
2: Yang dah sampai pejabat, selamat bekerja. Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Ada yang katanya sarapan bihun goreng. Lepas tu ada telur goreng dan macam-macam lagi lah pagi ni kulit.
3: Sedapnya. Jadi lapar lah hari.
2: Jadi lapar eh.
3: Makan sekarang boleh tak?
2: Boleh, boleh, boleh. Saya tengok awak pun saya jadi lapar tau.
3: Sangat-sangat menakut kawan.
2: Baik-baik untuk menerusi web positif pada hari ni. Kami nak berkongsi mengenai hargai hubungan adik-beradik.
3: Ya, betul. Adik-beradik ni ialah insan yang membesar bersama kita sejak kecil lagi dan mereka lah yang pernah menjadi teman gaduh, bergurau, berkongsi rahsia dan mengisi setiap lipatan dan kenangan hidup kita tau.
2: Dan pastinya walaupun kadang-kadang berlaku salah faham atau berkecil hati, hubungan adik-beradik tetap istimewa tau. Bak kata berbatak, air yang dicincang takkan putus, begitulah kuatnya ikatan darah-darah kita.
3: Ya, yeah, tapi itulah bila masing-masing dah meningkat dewasa, komitmen terhadap keluarga sendiri dan kerjaya buat kita mula sibuk tau. Sebab tu penting untuk kita terus membaja hubungan ini supaya kasih sayang yang anda tidak semakin renggang.
2: Jadi apa kata kita amalkan 4 perkara mudah ini untuk mengekalkan keakraban dengan adik-beradik?
3: Yang pertama, sentiasa bertanya khabar. Tak perlu tunggu cuti panjang. Sekadar mesej ringkas ataupun panggilan telefon yang seminit, dua pun dah cukup untuk buat mereka rasa dihargai.
2: Dan yang kedua, elakkan menyimpan dendam, perselisihan faham yang kecil tidak berbaloi untuk merosakkan hubungan kekeluargaan. Buang yang keruh, ambillah yang jernih.
3: Ya, betul. Dan ketiga, saling membantu ketika susah. Dan ingat, apabila kita dijatuhkan ujian, keluargalah orang pertama yang akan menghulurkan tangan dan berada di sisi kita.
2: Itu yang ketiga. Yang keempat pula, hargai masa bersama ibu bapa dan adik-beradik. Waktu berkumpul bergambar-gambar inilah momen paling terbaik untuk kita mengimbau kenangan lalu dan merapatkan semula hubungan.
3: Ya, kesimpulannya, hubungan adik-beradik yang utuh merupakan sumber kekuatan utama kita dalam menempuh ujian kehidupan.
2: Okay. Dan apabila kita saling menyokong, menjaga hati dan menghargai antara satu sama lain, ikatan keluarga akan jadi kekal harmoni dan malah kita akan sentiasa ada tempat terbaik untuk pulang berkongsi kebahagiaan.
3: Ya, itu dia vibe positif pada hari ini. Hargai hubungan adik-beradik.
2: Macam kulit ada 14 adik-beradik. Macam mana nak harmonikan 13? Yang seorang lagi siapa?
3: Awak suka tambah-tambah lagi seorang.
2: Macam mana awak kekalkan harmoni 13 adik-beradik tu?
3: Jadi kami ni selalu buat gathering.
2: Buat gathering?
3: Gathering.
2: Gathering tu yang masak-masak tu kan?
3: Itu gathering.
2: Oh, macam gathering.
3: Ini gathering yang akan ada macam kalau kita ada sambut hari ulang tahun, hari ibu, hari bapa. Semua ni akan berkumpul, bawa makanan masing-masing, bawa potluck. Bukan setakat raya je. Kami ni tak tunggu raya. Kadang-kadang setiap hari pun akan ada gathering. Sebab rumah masing-masing dekat. Lagi satu, orang kampung akan cakap, rumah engkau ni ada kenduri ke? Sebab ramai sangat. Tak ada adik-beradik saya yang ramai.
2: Adik-beradik abai. Bila kecil-kecil nampak macam susah nak jaga. Sebab gambar-gambar dia perangai kan. Bila dah besar barulah nampak dia punya kelebihan dia tu. Okey, baik. 8.30 minit pagi nanti kita akan keluar ke selesai pagi. Selamat pagi Malaysia. Ini lagu bersama Ziana Zil. Kekal bersama-sama kami. Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL. KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.
2: Ini baru KL. Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
3: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
4: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
5: Lights, camera, action.
6: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini baru KL. Lights,
7: camera, action. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2000.
8: Perak FM dan juga Langkawi FM. KLFM kita bersama dengan DJ Epi Syafiq dan juga DJ Kulin. Perak FM kita bersama dengan Rose dan juga Apit Wan Lebo.
9: Lebo.
8: Lebo. Dan kita bersama dengan DJ Ain dari Langkawi FM.
9: Assalamualaikum. Selamat pagi.
8: Apit, okey.
10: Selamat pagi. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Ni topik kita sibuk cari duit, terlupa cari masa. Ni kita lah ni. Kerja. Kalau kat konti tu tak berhenti-rentinya kan.
8: Sekarang konti kan 4 jam, ada sampai 6 jam. Macam mana kalau anda nak beri tips? Nak beri tips kepada pendengar-pendengar yang sedang mendengar di radio maupun yang menonton di rancangan Selamat Pagi Malaysia ini. Macam mana kita boleh menggunakan masa yang ada itu secara optimum? Kerja-kerja, cari duit. Okey, kita start dengan Langkawi FM lah.
9: Langkawi. Okay.
8: Boleh. Ain.
10: Okey, ambil yang tengah kan supaya ada hati. Okey, kita.
8: Ya.
10: Okey, terima kasih Ridwan, Syafika. Hai kawan-kawan di KL, di Perak. Apik, kita jumpa lagi Rose, okey? Kita faham duit tu memang segala-galanya perlukan duit, walaupun duit bukanlah segala-galanya. Duit juga kan, kita rasa macam duit tak boleh nak bawa mati, tapi duit rasa nak mati kalau tak ada kan. Tapi yang pastinya segala-galanya yang kita tak boleh beli adalah masa. Sebab masa yang berlalu pergi itu memang tak dapat dibeli, walau macam mana banyak pun duit kita kan. Itulah orang kata kita kena seimbangkan lah. Kerja-kerja juga memanglah kita kata sekarang ada struggle masing-masing kan. Kalau orang tu cakap macam ni, orang tu cakap macam ni. Kalau kat Langkawi kami, jarak tu betul lah, sebab duduk kat Langkawi kan, jarak tu tak ada lah jauh sangat. Lepas tu Langkawi ni tak ada lah jam sangat kan. Jadi kita boleh lah selepas kerja tu pergi healing-healing. Kita kena manfaatkan juga kesempatan dan juga ruang bekerja sambil bercuti kat Langkawi ni. Sebab Langkawi selain daripada kita kat darat, kita boleh ke laut. Supaya kita punya emosi stabil. Kita boleh naik kabel car. Kita boleh pergi mengai. Kat sini kan ada mengai tu. Kalau macam bosan-bosan habis kerja, bosan-bosan malam-malam, boleh pergi mengai. Boleh pergi mancing. Boleh pergi menjala. Tu tambah pendapatan juga tu.
9: Okey.
10: Kan Cepika kan? Cepika dengan Ridu yang kena main sini juga. Try-try mengai tu. Selain dia
8: boleh naik jet ski,
10: naik banana boat kan?
8: Ain, Langkawi tu rumah ketiga saya.
10: Wah, apa tu? Saya selalu jumpa Ridu yang nak kena makan tau.
8: Saya hafal jalan Langkawi.
10: Betul.
9: Hampal jalan
8: Langkawi.
10: Saya pernah jumpa Ridwan, tapi dia, tapi manakala Ridwan tengah sopan sangat makan masa tu kan, jadi saya tak kacau lah.
8: Dekat gulai ikan ke? Oh, Fever Dog.
9: Cerita pasal gulai pula. Tak apalah kalau Langkawi tu rumah ketiga awak
8: nak
9: kan.
8: Nak kata kita kerja tapi cari masa untuk betul, kita buat apa yang kita suka. Hobi kita, percutian kita.
10: Kita kena healing, kita kena me time juga.
9: Okeylah, rumah-rumah ketiga saya Perak lah, Perak. Perak. Sebab saya selalu pergi ke Perak ni kan. Saya suka dengan Perak. Nenek saya pun asal Perak. Jadi okeylah, Perak FM. Yelah, bila kita katakan duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Tapi yang paling penting, kita perlukan masa untuk bersama dengan keluarga. Betul. Kita dah tahu dah masa tu diperlukan untuk kita bersama dengan keluarga. Tapi kenapa susah sangat nak cari masa tu Perak?
10: Kalau ikutkan selamat pagi juga kepada rakan-rakan di Konti KL dan juga Langkawi dan juga rakan segas.
9: Selamat
10: pagi Malaysia. Kalau ikutkan kenapa orang kata susah nak cari masa walaupun kita tahu duit tu penting kan. Sebab rasanya kita terlalu mengejar apa yang ada sekarang kan, Pik?
11: Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya diri kita sendiri. Kita sendiri yang mengejar keuangan sampai kita lupa masa kita untuk bersama dengan orang yang kita sayang.
9: Itu api.
11: Padahal kita tahu dah, orang yang paling bernilai bukannya wang ringgit. Harta yang kita akan bawa untuk pergi ke akhirat, di sana nanti adalah anak-anak yang telah dikurniakan oleh Allah sebagai amanah kita sebagai ibu bapa. Itulah benda masa yang paling berharga untuk kita hargai.
10: Tapi sebenarnya kan api tak susah
9: pun sebagai masa ibu bapa.
10: Kalau kita
9: api garam hari ni, kenapa api boleh
10: komunikasi yang ringkas tu penting kan?
11: Ya, komunikasi dengan anak-anak tu agak penting juga. Itu maksudnya jangan sibuk sangat mencari duit, mencari duit. Orang gabung siang, malam, pagi, petang, tak kenti-kenti mencari duit, duit, duit. Sampai anak pun oh, kita terabai, tak ada masa nak sembar dengan mereka. Ni mak, payahlah aku ada orang ni. Tapi tu lah, tak
8: marah. Kadang-kadang kita pun tak ada jawapan. Cukup duit tu, sebanyak mana cukup? Sebab makin banyak rasa kita dapat, kita rasa takkan cukup kan?
11: Takkan cukup. Sebab apa? Gunung pun kalau ditarah, tarah, tarah sampai ke bawah pun masih ada lagi gunung-gunung yang perlu kita tarah.
9: Betul. Saya dah pujuk Rafiq.
11: Jadi untuk hari ni untuk hari ni berhentilah daripada mencari duit. Marilah sama-sama kita luangkan masa untuk keluarga.
9: Itu dia. Saya dia bagi apa?
8: Boleh dengan siapa?
9: Benar orang tu lah.
8: Anda berdua lagi.
12: Ya.
8: Kita ke KLFM. Api dengan Kulin ada kan duduk di Lembah Kelang KL.
3: Betul.
8: Lumpur kan. Jadi ya, orang di sini budayanya macam bekerja. Kerja nak mencari duit dan sebagainya. Apa perspektif anda bila kita kata macam kita perlukan sedikit masa untuk diri kita? Cari duit tu betul sebab kita nak isi perut. Tak ada duit, tak ada belah perut kita terisi kan. Perspektif anda untuk dikongsikan.
2: Okey, macam duduk di Kuala Lumpur ni segala-galanya memerlukan duit. Nak pergi tandas pun kena pakai duit, betul?
12: Betul.
2: Nak pergi makan semua kan. Jadi ada yang membuat kerja dua kerja. Macam saya siang kerja DJ, malam saya jual barang dekat TikTok. Tapi barang tu selalunya macam kasut tu saya pergi dekat masjid, saya ambil kasut tu saya jual. Tak adalah, kurang. Bukan. Jadi itulah yang baik.
8: Kulin pula.
12: Okey, bagi
8: generasi muda ni, Gen Z.
12: Okey, Gen Z macam saya ni, kami memerlukan duit yang banyak untuk kami cari kestabilan hidup yang lebih cepat tau. Sebab kami tahu
8: contoh kestabilan macam mana?
12: Contoh macam pekamas, taklah, bukanlah. Maksudnya kami ada kereta, rumah, yang benar-benar basic ni terlebih dahulu. Sebab nanti kita faham kos hari hidup ni dah makin tinggi. Jadi kami nak mengelakkan kami punya bebanan ni menjadi macam membebankan kehidupan orang yang lain lah.
2: Macam ni, macam kalau dekat Langkawi ada tempat jalan kan. Macam dekat Perak pun boleh makan nasi apa, nasi kadar semua kan. Dekat sini pun kita boleh lepak-lepak dulu. Siapa nak bekerja pergi boleh kopi-kopi dulu dengan kawan. Jumpa kawan semua kan. Dia sebenarnya bukan kehidupan ni, bukan kerja semata-mata. Yang penting kalau mental kita tak sihat, kita tak boleh teruskan kehidupan.
12: Betul?
9: Betul. Dia kena ada keseimbangan. Work-life balance tu perlu ada. Tak kira dia millennial ke. Yang penting ialah kesihatan. Kalau duit-duit banyak sekali pun, tak sihat, nak buat apa?
2: Betul. Kalau duit banyak pun, habis masa dekat hospital pun masalah juga kan?
8: Kalau kuning kan, betul. Apa yang biasa kuning lakukan dalam waktu terluang?
12: Dalam waktu terluang saya sebenarnya
8: duit anda cari tadi kan, banyak-banyak kerja kuning tu. Guna duit tu untuk apa sedikit?
12: Okey, yang pertama kalau kita sebagai orang-orang muda ni lah kan, kami akan buang masa dengan cari sesuatu benda yang boleh mendatangkan. Bukan, maksudnya mencari.
2: Buang masa buat apa ni?
12: Bukan. Maksudnya kami akan mencari lagi masa untuk mendatangkan lebih banyak income dari income yang sepatutnya. Contohlah ada RM50, tapi RM50 tu macam mana nak tambahkan lagi? Mungkin boleh beli sesuatu barang yang boleh dijual ke?
4: Okay, kalau Syafika dengan juga awak kat sana tahu, kuliah ni sebenarnya influencer juga tau. Dekat TikTok pun dia boleh
12: menjual lah.
4: Review jugalah.
8: Dia boleh beranakkan duit.
4: Betul.
9: Duit tu.
8: Okay lah, okay. Kita dapat RM20, kalau kita pergi Langkawi, kita terus spend.
12: Betul. Habis.
4: Langkawi tu rumah kelima saya tau.
9: Okay, kita tanya Ain lah. Okay, Ain, macam mana pengurusan masa yang baik ni? Kalau macam tadi Kulin tu, dia wakil-wakil Gen Z lah. Wakil-wakil kita lah.
8: Okay, Kulin. Sedikit daripada Kulin.
12: Daripada saya.
10: Okey, daripada saya kan, kita memang kalau duduk kat Langkawi ni, kita yang kelebihan kita kat sini, kita tak ada jam tau. Lepas tu kita juga tak ada kesesakan. Lepas tu jarak tempat kerja dekat je. Macam mana pun kita kena jadualkan. Walaupun dekat, dia bukan satu kesempatan untuk kita, alah tak apalah, sekejap lah boleh balik. Bukan. Kita kena letak juga satu jadual untuk diri sendiri. Dekat sini untuk anak, dekat sini untuk keluarga. Sebabnya dekat insan tersayang semua. Sebab kalau kita dengan anak kita, 12 tahun saja kita dengan anak kita. Lepas tu anak kita dah menjalani kehidupan sendiri kan. Lepas tu kita me time juga untuk kita. Bukan saya kat me time dengan keluarga saja, me time dengan yang Maha memberi juga yang pastinya.
9: Betul.
10: Kalau kat sini.
9: Okey. Kita pergi sekejap dekat Apit. Kita bagi untuk konklusi lah. Apit, kita nak tanya juga. Yelah, kita ni nak cari masa. Tapi kadang-kadang majikan pula tak memahami, Apit. Bos tu duduk menekan-nekan. Dah tengah-tengah cuti tu, WhatsApp masuk, Apit. Macam mana kita nak bagi tahu kat majikan kita juga. Kita pun memerlukan work-life balance ni, Apit.
11: Kalau pada saya lah kan, kalau majikan saya dekat sini memang yang terbaik. Jadi kalau biasanya saya akan bagi tahu dekat majikan tu senang je. You manusia, I manusia. You perlukan keriangan, I pun perlukan keriangan. Jadi kita tak ada beza. Cuba awak duduk dekat tempat saya, kalau awak kongkong saya, kalau saya pula kongkong awak, bagaimana pula perasaan awak? Kita nak kena bagi tahu dia pada macam tu. Tapi janganlah mendengkin-dengkin sangat dengan bos. Sebabnya kita kena tahu, tanpa bos siapalah diri kita kan. Mungkin kamu tak termasuk lah. Kalau lepas itu kalau dia kata, kalau dia kata you are fired, ha lebu.
9: Tak nampak muka
8: Afif
9: tu depan.
8: Itulah peta yang pertama
11: nak asal. Rasanya tak nampak lah dah.
10: Tak ada dah. Okay.
8: Terima kasih banyak.
10: Nak pula minggu depan itu
8: terima kasih banyak kepada semua rakan kami di KL, di Langkawi dan juga di Perak. Betul lah sebenarnya. Kesefahaman antara majikan dan juga pekerja itu sendiri sebenarnya kita perlukan.
9: Dan ingat anak-anak ni dia membesar sekelip mata je. Masa tu dah tak boleh putar kembali. Kalau dah besar, diorang dah tak nak dah pegang tangan mak bapak ni, malu, segan masa bila nak berkasih sayang. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga session yang sudah bersama dengan kami untuk sesi pagi setiap Ahad dan juga Isnin saja.
8: Okey, dan kita berehat seketika. Selepas ini kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan ibadah korban, pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian iman. Kita berhenti.
13: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
14: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: Baik, lagu yang terus merancangkan lagi bagi anda. Kita baru saja bersama-sama Clean Bandit, St. Paul dan juga Anne Mary dengan tajuk lagunya Rockabye. Dan waktu sekarang 8.50 minit pagi.
1: Jadi kepada anda semua kan yang masih lagi belum follow kami di semua media sosial yang ada, mehlah follow. Di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Search je KLFM Official, confirm akan jumpa. Di mana? Di sana kami akan kongsikan info-info yang sahih, yang terkini. Lepas tu konten-konten yang menarik dan pelbagai program yang akan berlaku di KLFM nanti akan diwar-warkan di media sosial yang ada.
0: Baik, dan pastinya 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, macam yang kami war-warkan dari pagi tadi, kita nak interview seorang cikgu ni.
1: Dah lah cantik cikgu ni, baru menang anugerah kan. Nah, siapa lagi kalau tidak Cikgu Siti Ainul Murshidah Samsudin.
0: Okay. Cikgu Siti eh. Tak sabar saya nak jumpa cikgu.
1: Ni cikgu bukan biasa-biasa tau.
0: Ni cikgu apa?
1: Cikgu ni guru pendidikan khas SMK Orchid Desa.
0: Guru pendidikan khas. Okey, baik-baik. Jadi sekejap je lagi kita nak tahulah apa agaknya pengalaman cikgu kita ni. Mungkinkah saya berpeluang menjadi cikgu juga satu hari nanti kan?
1: InsyaAllah. Awak nak jadi cikgu apa?
0: Saya nak jadi cikgu yang mengajar erti cinta lah.
1: Rasa macam awak kena ajar diri awak dulu. Baru awak boleh bagi dekat orang.
0: Oh, ya ke? Kena praktik. Saya sendiri pun tak dapat lagi.
1: Tak jumpa lagi.
0: Baik, ini lagu persembahan Haziq Razbi, Nur Leila, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Okay. Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
3: Ini baru KL.
4: KLFM.
5: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
6: Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kedera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tingginya. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu jimat yang banyak tu kan, ya, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angel Dok menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan

penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000, manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini, iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pasti sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. AP Syafiq dan juga Kulin kembali temani anda dan untuk hari ini Kulin.
4: Ya,
3: kita rasa seronok dan teruja sangat sebab kita didatangi oleh seorang cikgu yang cantik manis ni Kulin.
4: Ya betul, saya nak bagi salam dululah, boleh tak?
3: Sila macam mana?
4: Assalamualaikum cikgu.
3: Cikgu sekarang ni memang ada irama macam tu lagi ke dah tukar?
5: Ada lagi. Murid saya kalau dia seorang tu, dia kalau dia nak keluar pun terima kasih cikgu. Sampai kita nak jumpa
3: cikgu. Itulah kan, kadang-kadang ada sampai 2 hari buat habis cikgu kan. Baik, yang pastinya kita bersama-sama dengan cikgu Siti Ainul Murshida binti Samputih yang merupakan guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Okit Desa dan founder Packer OKU. Dan hari ni kita nak berbicara ni Kulin, pendidikan kreatif inspirasi digital.
4: Ya betul, tapi sebelum kita nak memulakan soalan-soalan kepada cikgu ni lah kan, kami nak ucapkan tahniah dekat cikgu sebab memenangi anugerah guru berwibawa. Guru pendidikan khas berwibawa tau. Tahniah cikgu.
3: Tahniah. Baik, kita biasa dengar PPKI ni lah kan. Apa sebenarnya PPKI ni cikgu?
5: Okey, PPKI ni sebenarnya singkatan lah bagi Program Pendidikan Khas Integrasi. Dan bila kita dengar integrasi tu, maksudnya dia adalah satu macam program yang diintegrasikan dalam sekolah harian. Dia bukan sekolah berasrama penuh lah. Sekolah harian biasa, di mana kalau program itu dilaksanakan dengan tujuannya kita nak murid kita tu dapat bersosial. Murid pendidikan khas ni dapat bersosial dengan murid di arus perdana dalam mungkin melaksanakan aktiviti yang sama. Dan program pendidikan khas integrasi ni, dia berada di bawah satu pentadbiran yang sama dengan murid lain dengan arus perdana. So sama-sama bergerak, sama-sama melaksanakan program bersama. Jadi banyak lagi lah, maksudnya banyak peluang untuk murid-murid ni untuk dia nak tahu lebih lanjut, nak bersosial dengan rakan-rakan yang di luar supaya dia bila dia keluar daripada sekolah, dia dah biasa dengan ekosistem luar sekolah.
4: Ya, betul. Baik, cikgu, nak tanyalah kan, boleh tak cikgu gambarkan suasana dalam kelas? Ya kan, cikgu bukan mengajar pelajar biasa. Cikgu mengajar pelajar yang luar biasa, yang istimewa lah kan. Okey, berapa ramai pelajar yang ada dan jenis-jenis keperluan khas mereka ni cikgu?
5: Okey, kalau kami ni dalam satu kelas tu lebih kurang, sekarang ni ramai sebenarnya. Sepatutnya tak begitu ramai lah dalam satu kelas, tetapi sebab makin ramai bilangan murid yang masuk ke didaftarkan ke sekolah, murid berkeperluan pendidikan khas ni, so satu kelas tu dalam 12 ke 13 orang. Maksudnya seorang guru dia akan handle dalam 12 ke 13 orang murid lah. Ada kelas yang ada 10 orang lah, jadi kita tengoklah pembahagian macam mana, yang mana satu kelas tu kalau kita lihat di arus perdana dia ada pelbagai tahap, mungkin 3 tahap macam tu. Tetapi bagi kami di pendidikan khas ni bukan setakat kita ikut tahap ke fungsi. Kita ada dalam satu kelas tu pelbagai kategori. Kita ada ADHD, kita ada autism, dyslexia, Down syndrome, dan ada juga yang slow learner atau global learning disability. Jadi bila dah banyak tu, itulah cabaran dia lah, mulalah
4: pelbagai
5: cabaran. Tapi kami ni di cikgu-cikgu pendidikan khas ni memang tak pernah sunyi lah. Sebab dalam ramai-ramai tu ada pelbagai telatah yang kita kata, kadang-kadang kita rasa macam cikgu pendidikan khas ni mesti cabaran dia banyak dan mesti dia stres kan. Kadang-kadang stres tu sebenarnya diubati dengan telatah-telatah murid.
3: Bila tengok semua tu kan, kita rasa macam terhibur lah cikgu kan.
4: Apa telatah yang paling cikgu pernah ingat lah? Yang rasa macam mencuit hati cikgu betul lah pelajar ni.
5: Okey, dia sebenarnya banyak kalau saya nak ingat balik ni, macam-macam lah kan. Kalau macam ada yang murid saya tadi saya cakap kan, murid tu dia kalau nak masuk kelas pun, cikgu, dia bila dia lambat
4: berlagulah.
5: Kita pun kena tunggu apa. Biasa yang tu yang berlaku. Apa benda lah nak bercakap ni lama Ya kan? Dan ada macam-macam lah. Contoh macam kadang-kadang kita makan tu, ada seorang tu dia akan sentiasa bagi tisu kepada kita kan.
3: Bagi tisu.
5: Lepas tu kadang-kadang bila dah habis tu, Anang ambil plastik tisu yang kosong tu kan. So itu pun dah cukup terhibur lah. Jumpa kadang-kadang jumpa kita pun, kalau kita tak senyum ke, tak buat love macam tu kat dia ke, dia dah mula sedih. So ada macam-macam telatah.
3: Okay, baik. Selepas ni kita akan bercerita banyak lagi dengan Cikgu Ainul. Kita nak berhibur dulu dengan lagu ini. Apa sebab dia ajar latif dengan Pipin ni, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baik, rantak pagi KL.
4: Ini baru KL.
6: Selamat pagi, cikgu.
7: Selamat pagi, murid-murid.

0: Jom latih bersama-sama dengan Upin Ipin. Terima kasih cikgu. Saya ataupun kami putarkan lagu ni sebab apa? Sebab kami bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan OK Desa dan juga founder PK OKU, guru pendidikan khas cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu cikgu.
1: Okey, apa tu?
0: Ainul Murshida.
1: Salah. Itu Ainul Madia.
0: Ainul Madia. Okey. Cikgu dah 10 tahun mengajar dalam pendidikan khas kan? Tadi cikgu dah kongsilah macam-macam perangai mereka. Ada tak yang lebih ekstrim lagi cikgu? Yang cikgu handle budak-budak dia?
2: Adalah. Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri. Yang tu pun ada. Ada yang mungkin tak faham. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni yang pentingnya adalah empathy, yang mana kita ni duduk ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka. Macam mana mereka berfikir, macam itulah kita kena tahu macam mana cara mereka berfikir tu supaya kita boleh cuba untuk mencari intervensi apa yang sesuai untuk murid-murid dia. Macam yang tadi kata apa yang pernah saya alami, antara cabaran lah ada murid saya yang yang mana kita kata bila macam hari tu saya ada multimedia subjek multimedia interaktif, saya mengajar dan murid ni dia rasa macam laptop tu adalah laptop dia. So bila kita nak ambil ni dia tak bagi. Dia nak bawa balik rumah dia. So mulalah dia akan mengamuk. So kita ni macam mana cara kita nak pendekatan yang kita nak kena buat tu. Mungkin kita bagi time semasa kat dia sebab dia autism. Autism ni biasanya kita kena letak time limit lah. Contohnya macam okay, you boleh guna laptop ni tapi pukul 12 you bagi balik kat cikgu. Until 12 only. Macam tu. So bila kita letak masa timing kat dia tu, okay so pukul 12 dia dah tahu dah itu timing dia. Sampai tu saja. Macam tu lah. Intervensi tu berbeza-beza. Dalam ramai-ramai tu kita ada ramai lagi yang berbeza-beza isu dan juga cabaran tu. Yang itu antara cabaran kami lah. Kita nak kena pasti apa masalah murid ni, isu dia apa, apakah intervensi dia, dan intervensi tu tak semua sama.
0: Itulah zaman saya sekolah dulu kulit memang ada dah pendidikan khas ni tau. Zaman-zaman saya sekolah tahun 2000-an lah. Mereka ni kalau dah jatuh cinta dengan orang, susah cikgu. Cikgu pernah alami situasi tu tak? Dia sampai bergaduh, sampai gebuk-gebuk ni.
1: Tapi kita tak boleh nak marah ke apakah, sebab yelah kanak-kanak murid istimewa lah kan.
0: Betul, mereka pun fitrah manusia lah.
1: Jadi cikgu, kita nak sambung lagi lah kan. Cikgu ni adalah cikgu ni merupakan pengasas PK OKU. Boleh tak cikgu terangkan apa tu maksud PK OKU?
2: Okey, PK ni singkatan bagi peluang kejaya dan akademik OKU. Ia sebenarnya start dengan inisiatif yang mula-mula lah saya, sebelum adanya PK OKU ni saya tubuhkan satu kumpulan WhatsApp group biasa saja, e-support group untuk parent-parents yang mana anak-anak dia dah keluar daripada sekolah. So dekat situlah kita nak salurkan maklumat apakah TVET yang apa, peluang pekerjaan yang kita, yang mungkin anak-anak dia boleh mohon berdasarkan kepada kemahiran mereka, apakah apa, peluang-peluang pendidikan yang ada, TVET ke, kemahiran ke. Dan bila saya fikir sampai satu tahap tu, kenapa saya just buat support group untuk sekolah saya saja? Why not kalau saya perluaskan lagi?
1: Betul.
2: So daripada situ saya buat pula FB group, Facebook group, PK OKU. Bila saya tubuhkan PK OKU lah, yang mana melibatkan ramai komuniti-komuniti OKU kita open. Jadi kita kat situ lah kita kongsi apa kursus-kursus kemahiran yang ada. Kadang-kadang kita tahu komuniti banyak anjurkan kursus-kursus pendek kemahiran yang mana sesuai untuk golongan OKU ni. Jadi kita kongsi dekat situ, kita kongsi banyak lagi maklumat. Sebab yang pertama sekali selalulah yang berlaku bila mana murid ni dia keluar daripada sekolah, dia sukar nak dapatkan pekerjaan, peluang pendidikan, dan ibu bapa pun tak tahu kat mana nak dapatkan. So sumber tu tak ada, tak diperluaskan. Jadi daripada situlah yang tertubuhnya PK OKU ni. Dan apabila saya mendapat peluang lah menjadi salah seorang Google Certified Innovator, saya terpilih pada tahun 2024. Ketika tu saya seorang lah guru di Malaysia ni yang terpilih untuk bersama dalam program Google Certified Innovator tu, di situ mereka ajar kita lah bagaimana kita nak perkembangkan lagi sesuatu inovasi. So inovasi yang berkaitan dengan PKOKU ni adalah chatbot PKOKU lah, yang mana di chatbot ini dia membantu golongan komuniti OKU dan juga ibu bapa untuk mereka mendapatkan maklumat sumber peluang pekerjaan terus direct menggunakan chatbot PKOKU. Dia akan bantu untuk biasiswa nak tahu bantuan apa yang sesuai untuk anak-anak dia nak sambung belajar. Dan sokongan-sokongan lain kita akan boleh dapatkan daripada PKOKU. Dia akan salurkan terus direct kepada link pekerjaan tersebut. Kalau contohnya dia akan masukkanlah kemahiran dia, apa minat dia, apa kemahiran yang dia ada, apakah pensijilan yang dia dah kumpul, dia dah ada. So daripada situ dia akan kenal pasti, oh yang ini sesuai untuk kerja ni. So dia akan salurkan kepada link pekerjaan tu.
1: Pulin pun pernah nampak tau, ada satu kafe ni memang khas anak-anak istimewa yang bekerja di dalam kafe tu. Dan sangat mengejutkan sebab ramai yang datang untuk support kanak-kanak ni, bukanlah kanak-kanak, dewasa OKU istimewa ni kan.
0: Betul.
1: Tapi comel lah.
0: Yalah, kebanyakan kedai pun dah mula beri peluang kepada OKU ni untuk kerja kan. Cuma orang kena faham lah kan. Dia saya nampak ada yang pakai name tag saya, orang kelain upaya, baru-barulah faham kan.
2: Kadang kita tengok orang OKU ni, kita nampak tu kadang-kadang kita tak tahu, contohnya autism.
1: Betul,
2: tak tahu dia autism.
0: Betul.
2: Bila dia ada, mungkin dia bercakap kasar, biasa anak-anak autism ni dia memang direct, dia bercakap pun direct jujur kan. So bila dia bercakap kasar tu, kita kalau kita yang sebagai mungkin
0: global ni,
2: global yang tidak tak yang tak,
0: tak tahu ni,
2: so kita rasa macam pekerja ni tak bagus lah. So kita mula komplain kan. Sedangkan sebenarnya dia adalah pekerja OKU. So dekat sini sebenarnya perubahan, apa yang nak kena berubah tu bukannya murid OKU ataupun komuniti orang OKU tu, OKU tu sendiri, tapi kita yang berhadapan, yang berhadapan dengan mereka, yang bersama-sama dengan mereka, patut lebih memahami lah.
0: Betul lah, kita perlu beri peluang lah mereka untuk membina kehidupan lah.
1: Lagi satu yang normal macam kita ni perlu cakna lah, berkenaan dengan persekitaran kita, berkenaan dengan seorang individu tu seperti apa dan penyakit mereka. Itulah, kita yang normal ni kena cakna.
0: Dan sekarang ni kita nak cakna lagu dulu, Kulin. Dengan lagu ini bersama Nami, dengan tajuk lagunya Cikgu Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Baik, dan waktu sekolah sudah pun 9.42 minit pagi dan kita bersama-sama dengan seorang cikgu yang terkemuka ni dalam bidang apa nama PD apa tadi PKPI.
1: PDPR. Yang mana?
0: PKPI lah.
1: PKPI.
0: Okey. Dan juga nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin yang merupakan founder PKUKU dah berasal dari Kedah.
1: Orang jauh noh.
0: Awak orang Jawa?
1: Jauh noh.
0: Kedah tang mana nak cikgu?
2: Saya area Sedang Kedah.
0: Sedang Kedah lah.
2: Sebab orang tahu Sedang Selangor.
0: Dah
2: cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
0: Saya cik pun Kedah juga cikgu.
2: Macam bunyi tu macam lain
0: sikit. Macam lain sikit.
1: Belah mana tu? Belah mana tu?
0: Saya belah kot diang ya. Kalau saya lapar lapiak perut.
2: Lapiak.
0: Oh, dia lain dah cikgu eh. Okey
1: cikgu. Sebenarnya kan kita nak tanyalah cikgu. Apa pandangan cikgu tentang kebolehpasaran murid-murid PPKI ni cikgu?
2: Okey. Kalau sebenarnya inisiatif PKUKU tu yang reasonnya adalah untuk kebolehpasaran lah. Tapi kalau kita lihat pada persediaan dekat sekolah di PPKI lah. PPKI sebenarnya dia menyediakan program khas macam kemahiran lah. Program kemahiran untuk persediaan kebolehpasaran murid ni. Jadi itu contohnya macam di PPKI kami, kami ada program khas pembuatan roti dan juga reka bentuk multimedia interaktif. Dan untuk program ini murid tu disiapkan untuk mengambil SKM, iaitu SKM modular lah. Di peringkat sekolah kita ada SKM modular, sijil kemahiran Malaysia dalam bentuk modular, yang mana murid ni dia bila kita latih dengan kemahiran-kemahiran ni pada umur dia 19 tahun dia boleh mengambil penilaian untuk SKM ini dan dia akan dapat sijil kemahiran tu untuk memudahkan dia memohon pekerjaan di luar lah. Disebabkan modular ni tetapi kalau dia nak ambil sijil kemahiran penuh dia perlu selepas itu perlu sambung belajar lah mana-mana sama ada kolej komuniti ataupun mana-mana yang menawarkan TVET yang sama lah. Macam saya multimedia ni murid saya banyak kalau umur yang persiapkan mereka daripada umur 13 hingga umur 16 tahun kita sediakan dengan portfolio apa hasil-hasil kerja murid dalam multimedia ni dan daripada portfolio itulah mereka boleh memohon TVET pada seawal usia 16 tahun. Kebanyakan murid saya pada tahun lepas sahaja dalam 11 orang macam tu yang dapat melanjutkan pelajaran lah ke TVET grafik multimedia lah berkaitan dengan grafik multimedia ni. Dan kalau kita lihat kebolehpasaran keseluruhan lah bagi pendidikan khas ni kalau ikut kita punya betul-betul data 93% kebolehpasaran murid maksudnya tinggi tu. Bila kita kata 93% tu maksudnya ramai murid yang dapat pekerjaan sambung belajar lepas dah habis sekolah pada usia 19 tahun dan ada juga yang dapat apa menyambung pelajaran untuk kemahiran-kemahiran yang dikuasai. Okey, tetapi lah kita kadang-kadang tu adalah antara mereka contohnya bagi murid yang mungkin kefungsian rendah dia masih struggle tak dapat nak menyambung pembelajaran dan mungkin itu kita boleh apa yang saya nampak peluang yang ada sekarang memandangkan sekarang ni teknologi digital sangat ni apa-apa pun kalau kita lihat dekat Shopee TikTok ramai yang ada affiliate
1: meluas
2: saya
1: lah.
2: Rasa ini adalah antara yang kita perlu tekankan di peringkat sekolah mungkin dalam program transisi kejaya yang mana kita boleh salurkan maklumat ini bagaimana cara untuk menjadi Shopee affiliate sebab murid ni dia kadang-kadang tu dia boleh bekerja tetapi masalah dia dari segi interaksi sosial tu. Bagi autism, ADHD, mereka punyai masalah untuk berinteraksi dengan orang luar. Dan disebabkan itulah mereka kalau mereka dapat bekerja sendiri seperti di maksudnya menjual barang-barang ataupun produk dekat TikTok ataupun Shopee, saya rasa itu akan dapat membantu mereka lagi lah.
0: Betul-betul. Saya pernah nampak tu dekat TikTok. Dia buat live jual minyak angin ke apa. Memang ramai orang support lah.
2: Jual plastik. Saya tak ingat nama TikTok dia tu. Tapi memang orang support.
1: Baguslah.
2: Ada yang buat stoking sendiri. Macam kami di multimedia interaktif ni, program multimedia interaktif untuk peringkat sekolah lah. Kami bukan setakat untuk design. Kami ajar murid design. Selain daripada tu, kita juga minta murid tu untuk produce produk. Design tu kita print atas t-shirt okay, ataupun atas bag ke apa itu adalah produk mereka lah. Cuma setakat ni sebabkan baru sangat kami punya studio multimedia baru siap dalam tahun ni bermula pada bulan 10 tahun lepas. So tahun ni bermula betul-betul lah untuk projek multimedia dan production bagi alatan ni. Dan juga ada juga murid yang daripada grafik multimedia tu mereka buat buku. So kita belajar untuk persediaan mereka untuk kumpulan pasaran mereka selepas ini. Tak semestinya mereka bekerja, mereka memohon pekerjaan dekat luar, mereka boleh survive dengan bekerja sendiri, menghasilkan produk sendiri. Itu yang penting sebenarnya dari segi kumpulan pasaran. Kita ada transisi kejaya sebenarnya. Kalau dekat peringkat PPKI ni, kita ada satu program, program transisi kejaya yang memang mempersiapkan murid-murid ni untuk kejaya mereka.
0: Baik-baik, dengar ceritanya cikgu. Selain pada mengajar, cikgu suka menyanyi juga.
1: Cikgu tadi kata suka karaoke cikgu.
0: Lagu apa tu?
2: Bukan lagi kita.
0: Bukan lagi kita.
1: Okey, sikitlah cikgu nak dengar.
2: Sebab tinggi.
0: Tinggi? Dia punya mula-mula dia. Tergamaknya kau.
2: Tergamaknya kau.
0: Tak ingatlah. Okey, kita janji. Kita janji sama-sama. Okey, Nadira bukan lagi kita. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ini dia lagu kesukaan Cikgu Ainul Mursyida. Bukan lagi kita bersama Nadira. Dan Cikgu Ainul Mursyida merupakan guru pendidikan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan OK Desa dan founder PKOKU.
1: Ya, kalau kita tengok wajah Cikgu ni kan, seorang yang lembut, kan, penuh kasih sayang. Macam mana Cikgu nak pujuk lah kalau saya ni jadi student, jadi pelajar yang macam nangis benda. Macam mana Cikgu nak pujuk?
0: Cuba Cikgu.
1: Tak nak pergi sekolah.
2: Saya tak boleh pujuk kot jauh. Pendidikan khas dia perlu sentuhan.
0: Pergi dekat cikgu.
2: Kena peluk belai dia.
0: Kalau saya pula cikgu, tolong cikgu.
2: Kata-kata, diam. Okey, nanti cikgu bagi apa-apa tak ada.
0: Tak jalan cikgu. Dia kena sentuhan juga lah.
2: Sentuhan kita juga.
0: Selalunya berapa lama cikgu pujuk?
2: Biasanya ikutlah kalau murid kalau tantrum betul tu dia akan makan masa lah. Kalau dia tantrum yang betul-betul ni, kadang-kadang tu kita perlu balut dia dengan selimut. Supaya dia rasa tenang. Dia ada space dia sendiri. Kadang-kadang tu sebab dia rasa space dia tu terganggu. Ada orang mengganggu dia, kawan ke apa ke kan. So dia rasa terganggu dia punya persekitaran dia tu. Sebab autism dia biasa ada setengah yang dia perlukan kawasan dia sendiri. So bila ada yang terganggu tu, dia mula tantrum tu, dia rasa ni, so dia maksudnya dia rasa tak selamat.
0: Ada tak sampai 5 hari baju cikgu? Ada tak?
2: Tak ada. Murid pendidikan khas ni dia simple je. Kadang-kadang kita rasa macam bukan, dia tak adalah sampai macam tu. Tak adalah jenis pendam perasaan tak. Itu beza dia murid pendidikan khas. Dia tak memendam rasa.
1: Mereka ni ada perasaan yang tulus.
0: Macam saya tak memendam guli.
1: Okey, sebab macam takut je saya.
2: Dia sangat jujur. Kalau kita hari tu tak cantik je, cakap je cikgu tak cantik hari ni.
0: Bahaya juga cikgu kan.
1: Okey cikgu, kita nak tanyalah kan kepada pendengar semua yang mempunyai anak-anak istimewa, kalau nak masukkan mereka ke sekolah ni, macam mana cikgu?
2: Okey, untuk PPKI ni dia sebenarnya wajib ada kad OKU lah. Jadi kalau bagi yang memang dah ada kad OKU, dia punya permohonan dia melalui jabatan lah, pejabat pendidikan daerah. Itu saluran dia lah, saluran yang betul, dan dia akan diberikan penempatan di mana sekolah yang dia akan, yang ada PPKI dan sesuai untuk dia lah. Kadang-kadang tu berdekatan dengan rumah. Ada juga yang kena sekolah yang mungkin jauh daripada rumah. Macam kami ni, ramai yang nak masuk sekolah kami. Sebab ada studio multimedia tu. Studio multimedia tu di bawah projek KPM sendiri. Kami mendapat RM450,000 sebenarnya untuk pembangunan tu. Dan sejak ada studio multimedia tu, ramailah yang memohon untuk masuk. Untuk dapatkan. Sebab kemahiran asas multimedia ni bermula tingkatan 1. So bila dia masuk tu, kebanyakan parent ni dia nak anak dia masuk ke kemahiran multimedia ni sebab dia nampak future dia. Dan anak pendidikan khas ni terutama kalau autism, terutamanya lah dia kalau dari segi kemahiran grafik multimedia IT sangat-sangat brilliant.
0: Mereka kreatif cikgu kan?
2: Sangat kreatif.
0: Okay, dari segi umur macam mana cikgu umur?
2: Umur untuk masuk.
0: Tak umur ke macam ni?
2: Dia bermula dengan 13
1: tahun. 13.
0: Contohlah ada yang dia terlambat sikit, umur dah 30. Boleh masuk ke?
2: 30 tak boleh dah.
0: 13
2: hingga 19.
0: 13 hingga 19 je.
2: Paling maksimum 19 je boleh tahan dekat
0: Faham.
2: Pendidikan khas KI ni.
0: Okey. Baik cikgu. Kesimpulan untuk Ardi lah. Mungkin ramai yang tidak sedar lagi tentang murid-murid autism ke PPKI ni. Apa pesanan mereka cikgu kepada orang di luar sana cikgu?
2: Dari segi yang itu, sebab memang kita tengok ramai yang macam tak ada, kita panggil masih stigma. Ada stigma terhadap golongan berkeperluan khas dan juga OKU ni. Jadi untuk yang ini sebenarnya apa yang perlu kita ubah tu adalah diri kita. Kita kena tahu, kita kena cakna, kita kena mencari juga apakah sebab kita hidup dalam bersama-sama dengan komuniti OKU ni. Jadi diri sendiri tu yang perlu berubah untuk mencari maklumat-maklumat berkaitan dengan OKU ni. Sebenarnya banyak maklumat ni kita nak dapat ni, terlalu banyak sebenarnya sumber. Sama ada kita nak faham ataupun tidak aja, kita nak memahami ataupun tak aja golongan-golongan OKU ni. Supaya mereka ni, sebenarnya mereka ni ada banyak potensi mereka, banyak kelebihan mereka, tetapi sebabkan mungkin contohnya macam mereka suka untuk mendapat pekerjaan ni, mungkin antara disebabkan oleh industri ni sendiri tak tahu, menganggap bahawa bila OKU ni mereka tak mampu untuk berdikari. Dia yang itu stigma yang kita nak kena ubah. Pertama sekali adalah kita kena tahu yang sebenarnya setiap OKU tu dia ada potensi dia sendiri, dia ada kelebihan dia sendiri.
0: Okay. Baik, apa pun, terima kasih kepada Cikgu Siti Aidul Mursyida yang merupakan guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Orkid Desa dan juga founder PK OKU, dan juga selepas ni banyak lagi tempat cikgu nak pergi. Dan okay, cikgu laku sana.
2: Cikgu famous tau. Dah lah cantik, famous, menang anugerah banyak.
0: Ada media sosial cikgu?
2: Media sosial ada. Facebook. Saya ada Facebook yang sendiri punya. Facebook Siti Ainul Mursyida Syamsuddin. Dan Facebook yang banyak saya kongsikan maklumat berkaitan dengan pendidikan, bahan-bahan bantu mengajar ni adalah Learning is Fun with Cikgu Ainul. Dan ada juga Facebook PKU OKU. Sekarang dah ada 12,000 lah. Hampir 12,000 members lah ahli di PKU OKU. Boleh ikuti saya dekat Facebook.
0: Ikutinya. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada cikgu, dan semoga cikgu terus maju jaya dengan program PK ni, dan kita juga dapat terus meraikan lah ada anak orang kalian nak upaya kita ni, cikgu.
2: InsyaAllah. Terima kasih cikgu.
0: Okey, baik, ada murid cikgu ada nama Amirul?
2: Amirul tak ada.
0: Aminah ada.
2: Aminah pun tak ada.
0: Aminah pun tak ada. Baik, terima kasih semua.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, jumpa lagi. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi punca penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melancarkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik se.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepada anda semua. I'm back. Siapa I'm tu? Sayalah si Duri EJ kembali menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Terima kasih rakan-rakan RPKL, Kulin dan juga AP yang telah bersama dengan anda. EJ harapkan anda hari ini dalam keadaan baik sahaja. Hari ini hari Isnin, jangan mood Monday blues sangat. Teruskan bekerja untuk anda yang dah bekerja. Bekerjalah kan, kita masuk pukul 8.30 kan. Dan kepada suri rumah tangga yang tengah dengarkan KLFM, jadikan kami sebagai teman anda melaksanakan tugasan harian anda. Terima kasih banyak-banyak. Okay, lagu ini lagu malam-malam tajuknya. Lagu malam-malam tajuknya, tapi kita dengar pagi-pagi. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Jangan ke mana-mana. Ada lagi lagu selepas ini.
1: Kena Sporting selalu bersama kami.

0: kegagahan, lag-lag at kegemaran anda dalam Hai Hai KL.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapatkan pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. I am DJ Asep featuring Iki Palepi. See you next time. Selamat tahun baru. Let's go.
1: Okey, itu tajuknya Senyumanmu. Jadi kepada anda teruslah tersenyum walaupun hati mungkin sekarang ini sedang berduka, terluka. Tidak semua kesedihan perlu diceritakan dan tidak semua luka mampu dilihat oleh mata manusia tau. Jadi ada kalanya kita terpaksa kuat demi diri sendiri juga. Walaupun hakikatnya hati sedang penat menanggung segala rasa. Jadi cubalah terus tersenyum. InsyaAllah dengan senyuman anda yang anda ikhlaskan kepada orang lain itu, Allah akan membalas senyuman dengan perkara yang baik-baik akan datang. Okay? Baik, selamat pagi untuk anda semua. Pukul 10.29 minit pagi. Selamat minum pagi kepada anda yang tak sempat nak bersarapan. Hari ni hari Isnin kan? Terlajak bangun ni je. Alamak, terlajak pula. Tapi sempat sampai 5 minit lagi sebelum pukul 9. Sebab tu tak dah nak sarapan, tak apa. Alas perut dulu. Makanlah roti ke biskut ke kan. Kalau belah utara, roti pun dia kata. Biskut pun dia kata roti kan. Cecahlah air kopi O ke kan. Untuk alas perut sebelum anda makan waktu tengah hari. Dan seperti biasa, EJ menunggu kiriman lagu-lagu yang ingin anda dengar di waktu kejap lagi, pukul 11 nanti, menerusi Hai Kuala Lumpur, pilihan Hai Kuala Lumpur. Hantarkan seperti caranya yang sama, menerusi kiriman di 013-309-7972. Jom kita layan lagu Hakim Rosli, Nostalgila. Bukan nostalgia tau, nostalgila. Jom layan Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

0: tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, selamat pagi untuk anda semua. Lagu Astakona menemani kita di jam 10.48 minit pagi. Tidak kira lah anda di taman mana pun sekalipun, di belah utara ataupun selatan, pantai timur, pantai barat ataupun Sabah, Sarawak dan di luar Malaysia sekalipun yang tengah layan KLFM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak apapun. EJ nak ucapkan terima berbanyak-banyak terima kasih kepada pendengar-pendengar yang datang untuk bersama-sama dengan kami, geng 972, bersebeda dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah yang telah melabuhkan tirainya pada hari Sabtu lepas. Kami semua ada hari Jumaat sampai hari Sabtu, 9 pagi sampai 6 petang. Terima kasih yang hadir di sambutan Minggu Perpaduan di Muzium Negara yang datang ke sana untuk sama-sama memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan dan juga bertemu dengan kami dan mengambil gambar, bermain game dan dapat hadiah yang menarik. Yang hanya dapat menerusi radio di lokasi bersama dengan KLFM sahaja. Kalau nak suruh post ke, nak suruh beli, nak suruh jual ke, tidak eh. Jadi kepada anda yang nak dapat cenderamata ataupun cenderahati istimewa daripada kami di KLFM, anda kena hadir, berkenalan dengan kami, perkenalkan siapa diri anda dan juga datang ke lokasi lah. Okey. Baik, terima kasih yang masih setia bersama kami menerusi KLFM 97.2. Dan bagaimana kalau anda juga sudi nak update cuaca di tempat anda? Kalau menerusi Map Malaysia hari ini di Kuala Lumpur, dinyatakan di belah pagi tadi hujan di beberapa tempat. Dan malam juga di petang, waktu petang juga tiada hujan. Malam hujan di beberapa tempat juga dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Baik, EJ menyeru kepada anda yang bernama Zuraida ataupun Zur ataupun Aida ataupun Ida, Dada, Zu. Lagu ni khas untuk anda. Terus layan Hai Kuala Lumpur.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check it out. Santapan Minda Profesor Dr. Muhaya.
1: Para pendengar sekalian, siapa-siapa nak menegur tu, hujungnya kita menegur untuk keberkesanan. Jangan menegur datang daripada emosi marah dengan nafsu. Kita nak teguran yang berkesan. Kita tegur dengan tujuan memperbaiki, kita menegur akhlak mereka atau perangai mereka, bukan peribadi, dan tegur daripada emosi penuh kasih sayang. InsyaAllah tidak akan berlakunya kecil hati, dendam, marah dan segala politik yang sering berlaku di pejabat nanti.

Ya, bisa aja. Boleh saja kepada anda yang nak lagu hantarkan sekarang ini menerusi kiriman di 0133097972. Itulah nombor talian WhatsApp kami. Mungkin ada juga sesuatu yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami. Anda tengah jalan-jalan dekat Kuala Lumpur ni, tiba-tiba terdampak kesesakan luar biasa di sesuatu tempat yang tak pernah berlaku kesesakan. Ada kemalangan ke, hantarkan juga perkongsian itu untuk manfaat kita bersama semua yang tengah lain KLFM ini. Baik, 11.07 minit pagi, sudah tiba masanya juga EJ tunaikan permintaan lagu yang dihantarkan menerusi pengirim, menerusi pendengar-pendengar. Tapi lagu seperti biasa, syaratnya tahun 90-an hingga yang terkini sahaja. Ada juga yang minta lagu era tahun 80-an eh. 80-an anda kena dengar, kenangan lalu Kuala Lumpur, petang lah kan, menerusi pilihan JTK. Baik, pertama ini terima kasih untuk Abang Don dari Ceras, nak minta sebuah lagu yang bertajuk Jatuh Hati, nyanyian Shira. Shira, lagu ini saya tujukan buat DJ, buat saya dan semua pendengar setia KLFM. Baik, terima kasih Encik Don dari Ceras. Dan juga Tok dah pencin. Hai Tok. Saya sempat berjumpa dengan Tok pada hari Sabtu. Terima kasih kerana hadir. Nak lagu Hari Ini dan Semalam. Hari Ini dan Semalam dan kemarin jugalah eh. Persembahan Kepulauan Six Sense. Terima kasih juga untuk Haji di Gombak. Nak dengar lagu Rasa dan Takdir, Amira Uthman. Dan juga ini dia, lagu Kepulauan Spring, Sejiwa. Diminta oleh Ika. Kata salam sejahtera buat semua pendengar KLFM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita layan lagu Sejiwa Spring. Baik. Dan kepada anda terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik
1: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
2: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
3: Karaoke Bilik 972.
1: Berjalan kaki berbusana etnik.
2: Zumba.
3: Berhibur bersama.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik, Gerik. Sik.

Okey, bersama dengan EJ dalam Harshai Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pula. Kuala Lumpur, itu dia lagu Jatuh Hati. Bukan apa, EJ dengar lagu itu tersenyum sorang-sorang teringat. Teringat pula. Okey, kepada anda juga yang mungkin dengar lagu tadi tu, teringat pula kisah anda jatuh hati macam mana. Yelah, kisah-kisah lama kan. Baik, selain itu, hari ini jangan jadikan ataupun jangan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Sebagai contoh, sebab EJ ingatkan. Kadang-kadang sekarang kita ni kadang dalam bijak kita kadang berlaku juga macam tiba-tiba hilang ingatan kan. Macam ni EJ nak cerita pasal scammer ni kan. Sekarang ni scammer semakin licik. Dia hantar kod QR dalam email tau. Jadi kepada anda, jangan imbas kod QR itu. Anda mungkin akan dibawa ke satu laman web palsu yang bertujuan mencuri maklumat peribadi. Dia curi kata laluan, dia curi data perbankan anda ataupun maklumat akaun anda. Ada yang kata boleh ke? Macam mustahil je EJ nak buat. Sekarang ni tiada yang mustahil Tutup duit kita dalam akaun hilang aja. Jadi jangan terus percaya atau terus imbas kod QR yang diterima. Walaupun email tersebut kelihatan macam begitu yakin macam betul ni, confirm ni. Jangan-jangan, bebek tak payah layan. Begitu juga dengan SMS ataupun WhatsApp yang anda terima. Baik, EJ nak teruskan lagi permintaan lagu sekarang ini. Menerusi kiriman yang dihantar oleh Cik Rosli, orang Melaka kita, nak dengar lagu UK's Rhythm Si Jantung Hati. Baik. Dan juga Cik Arsyad nak lagu Tanya Sama Hood Hood, lagu nyanyian Dato' M. Nasir. Terima kasih Atira, katanya nak dengar lagu Agnes Monica bertajuk Rindu. Memang layan lagu ni pagi-pagi. Terima kasih EJ. Baik, sama-sama. Dan juga Putra Pendeka nak dengar lagu Salam Buat Kekasih Nadia. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL
1: bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okek Desa dan juga founder PK OKU, guru pendidikan khas, Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu cikgu.
2: Apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia.
3: Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri.
2: Yang
3: itu pun ada. Ada yang mungkin tak faham. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang pentingnya adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Orang Jawa no.
1: Jawa. Kedah tang mana nak cikgu?
3: Saya area Sedang Kedah.
1: Sedang Kedah.
3: Sebab orang tahu Sedang Sangok.
1: Sedang Sangok.
3: Dah cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Saya cik pun Kedah juga cikgu.
3: Macam bunyi tu macam lain.
1: Macam lain sikit.
2: Belah mana tu? Belah mana tu?
1: Ya, belah kot diang ya. Kalau saya lapar, lapiak perut.
2: Lapiak.
1: Macam lain lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Baik, terima kasih kepada anda yang memberi salam kepada EJ di live TikTok KL FM Official. Sama-sama kita meriahkan live TikTok KL Official ini. Sambil berkenalan antara satu sama lain, antara EJ dan anda lah kan. Ada yang kata pernah tengok, dengar suara je tak pernah tengok muka. Inilah masanya untuk anda dengar. Kan sambil tengok muka wajah-wajah penyampai KLFM dengan cara masuk ke live TikTok KLFM Official. Ije ada bertanya soalan tadi bersama dengan mereka dan Ije juga nak tanya kepada anda lah kan. Antara bau kaki dan juga bau ketiak, mana yang paling busuk? Bukan apa Ije nak berkongsi ni. Kasut beratus ringgit tapi bau kaki membunuh. Kan EJ sebut, EJ cakap je pun EJ dah mula rasa kembang tekak tau. Dia kata bukan salah kasut mahal, salah gabungan. Gabungan peluh bila dah jumpa bakteria, boom. Mulalah eh. Sebab peluh yang terperangkap, selain itu stokin juga yang tak serap peluh yang membuatkan bau itu timbul eh. Jadi langkah pantas matikan bau, bau kaki ataupun penyebab-penyebab bau kaki, keringkanlah kaki terlebih dahulu kalau anda nak pakai stokin pun. Yang kedua, pilih kapas ataupun gunakan material yang bersesuaian. Guna stokin material asli eh. Yang ketiga, kasut tu kalau dah pakai hari ni, sehari suntuk, besok jangan pakai lagi. Kalau nak pakai pun pastikan dah jemur supaya ia kering. Jangan pakai kasut selama 2 hari berturut-turut. Pagi petang itu yang menyebabkan bau. Dan yang keempat, anda boleh spray antibakteria, rawat dalam kasut itu. Kadang bau perfume anda dah beratus ringgit dah. Ngam dah. Sekali bau kaki pula. Alamak, spoil lah. Okey, baik. Sebelum kita masuk ke lagu lepas geram, Ije nak kongsikan 4 lagi lagu dalam pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Wati KL katanya nak dengar lagu Habibila Ikimano. Ya, nak tujukan lagu ni buat rakan-rakan sepejabat saya katanya. Selamat bekerja, jangan stres-stres. Jangan stres lah hari Senin. Kita nak jumpa 4 hari lagi ni. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jangan stres-stres eh. Dan orang Singapura, Tok Sadin nak dengar lagu I Love You. Terima kasih Tok Sadin dengan menerusi RTM Click. I Love You Celine Dion. Dan Kak Ijan, tadi dia mimpi lagu Mimpi Yang Hilang. Hilang ke mana Kak? Bukan hilang Kak, mimpi yang pulang. Dia tak hilang, dia pulang je. Nyanyi iklim. Dia kata hari ni tak masak EJ sebab tak berapa sihat. Demam. Allah kesian Kak Ijan eh. Jangan lupa banyakkan berehat. Dan juga dapatkan rawatan lah kalau nampak macam tak kebah-kebah eh. Dan juga orang Melaka kita, Kak Ijan dekat Lalu Stark. Kita balik semula ke belah selatan. Bukan orang Melaka, orang Johor, orang Keluang. Ayah Tunggal nak dengar lagu Pelamin Anganku Musnah Aziz. Ini 4 lagu seterusnya sebelum kita masuk ke lagu lepas geram.

0: Baik, selamat tengah hari kepada anda semua. Semoga lagu itu tidak membawa emosi anda hanyut. Hanyut ke mana tu Teringat pula kan. Nak kahwin dengan orang ini tak jadi. Alhamdulillah dipanjangkan jodoh untuk anda bersama dengan orang lain pula Okey lah tu kan. Baik, hari ini 18 hari bulan Mei. Tahukah anda hari ini merupakan hari muzium antarabangsa yang diraikan pada setiap 18 Mei lah. Jadi ia diraikan sebagai penghargaan kepada muzium yang menjadi khazanah sejarah, budaya dan warisan negara. Dan muzium bukan sekadar tempat menyimpan artifak lama, tetapi juga medan pembelajaran yang membawa kita menyelusuri kisah silam, mengenali identiti bangsa dan juga menghargai perjuangan generasi terdahulu. Jadi untuk tahun ini, tahun Hari Muzium Antarabangsa, hari ini ialah muzium menyatukan dunia yang berpecah, yang menekankan peranan muzium dalam menyatukan masyarakat melalui sejarah, ilmu dan juga budaya. Jadi kepada anda, Ije dah sampai dah ke muzium. Dua hari je kat muzium. Jadi luangkanlah masa bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan keluarga anda yang penting, anak-anak, untuk mengunjungi muzium, untuk kita hayati sejarah, kenali warisan dan semarakkan semangat cintakan budaya negara. Okey? Jangan lepaskan peluang. Macam-macam ada dekat muzium negara itu. Kalau anda berpeluang untuk bawa hari Sabtu Ahad ini, bawalah. Tidak rugi tau. Okey, baiklah. EJ nak teruskan kepemintaan lagu lepas geram sekarang ini. Dah pun pukul 12.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua Papa Americano. Hai Cik Papa, nak dengar lagu Stay Away Nirvana. Baik. Dan Kak Shima dekat Kelang nak dengar lagu The Bunga Wangi Left Handed. Terima kasih juga untuk ni siapa ni, Cik Syamsul dihantarkan voice note. Jom kita dengarkan apa kata Cik Syamsul. Nak dengar lagu apa hari ni Cik Syamsul?
1: Assalamualaikum Iji.
0: Waalaikumsalam.
1: Si duri buah durian.
0: Durian.
1: Jangan marah gurau je.
0: Ini
1: nak segmen LLG lah.
0: Ya.
1: Nak lagu Siti Aida daripada kumpulan Screen.
0: Screen.
1: Untuk semua mendengar KLFM, ini baru game.
0: Alamak, kumpulan Screen pula. Saya tak jumpa kumpulan Screen, tapi yang ada kumpulan Crystal. Boleh? Terima kasih juga untuk Azma nak dengar lagu kumpulan Death Gap C, Ibu Kota Cinta. Jom kita layan lagu lepas geram, Hai Hai Kuala Lumpur.

Selamat tinggal kepada anda semua yang tengah memandu. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Berhati-hati, berwaspada, gunakan signal kalau anda nak ke kanan ataupun ke kiri, untuk maklumkan juga kepada pengguna jalan raya yang lain supaya mereka tahu anda nak ke mana, kan. Ini ke tengah ke tidak, ke tepi ke tidak, ke kanan tidak, ke kiri pun tidak, kan. Boleh mendatangkan kemarahan di waktu tengah hari ni, jangan eh. Dan kepada mak ayah kita, mak ayah yang tengah sibuk nak hantar, uruskan anak pergi sekolah, ambil sekolah, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan juga anak-anak anda, okay? Baik, Ijen nak tunaikan lagi permintaan lagu Hai Hai Kuala Lumpur yang terakhir untuk hari ini. Kepada encik yang bernama S. Awap. S. Awap nak dengar lagu Foo Fighters, Time Like This. Dan juga Cik Din Taman Melawati, dia tak nak minta lagu. Dia kata, boleh tak baca kat ucapan Happy Birthday untuk bos saya? Oh, untuk bos eh. Oh, kena baca lah ni untuk bos. Puan Tasha dan encik Zamzuri berkongsi tarikh yang sama. 18 hari bulan 5 hari ini. Wow, dua orang bos. Dua-dua hari jadi yang sama. Wow, makan besar lah you all. Dua bos makan belanja makan tengah hari ni, kan. Kata doa yang baik-baik untuk mereka. Baik. Happy birthday bos, Puan Tasha dan Encik Zamzuri. Dan juga kepada anda pendengar setia KLFM yang mungkin hari ini ada menyambut ulang tahun kelahiran, semoga dimurahkan rezeki, dapat hadiah yang best-best, dipermudahkan segala urusan untuk hari ini dan akan datang. Okey, moga yang baik-baik saja untuk anda. Baik, kita layan lagu Time Like This, tapi kita layan dulu lagu ini. Nur Amira Syahira, Sebab Pinggan Mangkuk Ku Terbang. Jangan cik pasal eh. Tengah-tengah hari buta ni jangan cari eh. Jangan cik pasal. Terutama kepada cik kat kita yang tengah masak kat dapur tu.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Kamu tak serupa.
1: Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. EJ pun dah sampai di hujung Hai Kuala Lumpur untuk hari ini. Dan KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih satu lagu Diam. Satu Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zinaka dan juga Zami Harit. Satu lagi Diam, nyanyian Hil Husaini. Selepas ini anda akan bersama dengan Nadi Kota KL. Nak tahu dengan siapa? Anda akan, DJ akan bersama dengan anda. Anda akan terus layan KLFM. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Rabu nanti menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, okey? Terus layan KLFM. Tidak kira di mana jua anda berada. Dan senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What?

Kembali bersama kami untuk waktu ini tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Saya Aisyah Lashura hari ini menemani anda menerusi Nadi Kota KL. Dan untuk makluman anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.12 minit tengah hari.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Itu dah tadi lagu daripada Yasin baru saja anda dengar dengan lagunya Salsabila. Mungkin ada antara anda yang mendengar ini namanya Ila ke Salsabila ke Bila ke. Selamat mendengar. KLFM ini baru KL 1.24 minit tengah hari untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada mendengar menerusi frekuensi 97.2 ataupun anda dengar kami menggunakan aplikasi RTM Klik. Anda berada di Pahang ke, di Sabah ke, di Sarawak ke, di Perlis ke, mungkin anda berada di Melaka ketika ini, di Perak, di Kedah, di mana jua anda berada. Terima kasih kerana menaikkan lagi pendengar kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kalau nak dengar radio lain, RTM pun tak ada masalah. Semuanya ada. Nak tonton TV 1 boleh. Semua saluran RTM ada di RTM Klik. Dan selamat menaikkan solat fardu zuhur bagi anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan seperti biasa, saya mendoakan agar anda semua diberikan kesihatan yang baik. Hari Isnin macam ni kan, mungkin anda nak dapatkan bekerja setelah 2 hari bercuti tu agak liat sedikit. Amboi awak, dari pagi sampai ke tengah hari tak datang-datang mood tu lagi ya. Manakah mood tu menghilang. Semoga bila dah makan pagi, dah makan tengah hari, dah berjumpa dengan kawan kan, kita dapat menaikkan mood kita sampailah balik kerja nanti. Sebab bila kita ni balik ke rumah, anak-anak pula yang dah berkeluarga, muka kita tu, muka tu, kalau kita duduk seorang-seorang, muka macam mana pun tak apa. Tapi kalau kita ada suami, ada isteri, ada anak-anak, ada ibu, ada ayah, ada adik-beradik kan, muka kita tu boleh menjadikan seseorang itu berubah. Mungkin keadaan kita ketika itu tengah tak ada mood ke kan, muka kita kan berubah. Jadi bila orang tengok muka kita moody je, mood orang pun ikut moody. Jadi kita kena jaga mood kita, insyaAllah. Sambil-sambil mendengar KLFM, selepas ini ada lagu daripada Datuk Hatan Mahligai Syahdu, Idil Fazli Yaakob dengan lagunya Inikah Cinta 2.5. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi, Kota KL.

saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.5 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KKL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL
1: bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okek Desa dan juga founder Pekat OKU, guru pendidikan khas Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu Cikgu.
2: Apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia.
3: Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri. Yang tu pun ada. Ada yang mungkin tak faham kan. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang pentingnya adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Jauh.
1: Kedah tang mana dekat cikgu?
3: Saya area Sedang Kedah.
1: Sedang Kedah lah.
3: Sebab orang tahu Sedang
1: Selangor. Sedang Selangor.
3: Dah cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Cik pun Kedah juga cikgu.
3: Bunyi tu macam lain
1: sikit.
3: Belah mana tu?
1: Ya, belah kok diang ya. Kalau saya lapar lapiak perut.
3: Lapiak.
1: Itu lain.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Dan bagian tadi anda baru saja ikuti dan dengar Music Tanpa Henti menerusi Music Express bermula 1.45 minit tengah hari sampai 2.15 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Kalau anda dengar tadi sedutan untuk rentak pagi KL, anda kena dengarlah bersama dengan rakan tugas kita ada AP Syafiq, Kulin and Diana dan juga Putra Azwan hari Isnin sampai hari Jumaat pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan untuk waktu ini seperti biasalah, banyak lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Dan juga ini bagi anda yang suka lepak-lepak dalam kenderaan, sementara nak menunggu kawan-kawan ke, sementara nak pergi ke kedai ke, sementara anda tunggu kesesakan tu reda sedikit, anda kena pastikan kunci kereta anda. Sekarang ni macam-macam yang berlaku. Walaupun anda berhenti seketika, lebih-lebih lagi perempuan, lelaki pun sama-sama juga kena waspada. Kita kena tekan kunci kenderaan kita sebab kita tak tahu siapa yang akan tiba-tiba buka pintu kereta ke, tiba-tiba berhenti. Sedangkan ada kes dekat lampu isyarat, orang boleh ketuk kita punya tingkap kenderaan tu. Ya Allah, mungkin ada antara anda pernah menghadapi situasi yang seperti itu. Jadi ingatan kita bersama, berhenti di mana-mana sahaja walaupun anda rasa selamat, tetapi anda kena kunci pintu kenderaan anda. Kita tak nak perkara-perkara yang tidak dijangka akan terjadi. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Michael Bublé dengan lagunya Sway. Ini dia Sarah Suhairi dan juga Alfie Zumi untuk anda dengan lagunya Setia Air Hayat ataupun Sah. Menerusi Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia berdanda kita petang ini daripada Mas Idayu dengan lagunya Cintaku 100%. Okey, lagu ini sekitar tahun 1996. Waktu itu usia anda berapa? Adakah baru dilahirkan ke, dah bekerja ke, masih belajar ke? 1996, masa tu saya tingkatan 1. Jadi untuk anda, selamat berhibur, selamat mendengar KLFM. Ini baru KL dan hari ini merupakan Hari Muzium Antarabangsa. Jadi hari ini juga diberikan ruang kepada anda untuk melawati muzium-muzium yang ada di tempat anda secara percuma. Jadi 18 Mei hari ini untuk tahun 2026 merupakan Hari Muzium Antarabangsa. Dan tahu tak anda, Hari Muzium Antarabangsa ini diperkenalkan sejak tahun 1977, iaitu Hari Muzium Antarabangsa dirayakan oleh 102 negara yang menganggotai Majlis Muzium Antarabangsa. Dan perayaan ini telah pun disambut di Malaysia sejak 11 tahun yang lalu. Dan tujuan sambutan Hari Muzium Antarabangsa ini dibuat untuk menyedarkan kita sebagai masyarakat tentang pentingnya peranan muzium di dalam kehidupan kita, menarik minat masyarakat bersama-sama untuk melindungi warisan budaya bangsa yang menjadi kebanggaan kita, dan memberi peluang juga kesempatan kepada orang ramai untuk mengunjungi dan mengenali muzium dengan lebih dekat dan menyertai pelbagai aktiviti muzium. Bila sebut pasal muzium, jadi kita nak kongsikan jugalah dengan anda baru-baru ini kan, KLFM kan ke Muzium Negara untuk sambutan Hari Perpaduan. Jadi untuk peringkat Zon Tengah 2026, kami dua hari berkampung di sana. Alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar yang sudi singgah ke bus KLFM. Kita ada pelbagai aktiviti yang dibuat bersama-sama. Kita ada selebriti yang menemani anda, Shihazi K. Kita ada Syafiq Ikhwan dan juga kartunis kita yang melukis wajah anda. Alhamdulillah, semuanya dapat bawa balik hadiah, dapat bawa balik gambar, dapat bergambar dengan penyampai radio, dapat berjumpa dengan artis kegemaran. Semuanya dipermudahkan urusan. Terima kasih untuk pendengar KLFM Ini Baru KL. Selepas ini ada lagu Hindi, insyaAllah. Lagu yang dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alkayat Nik dengan lagunya Hadil Jopia Kariga. Kita layan dulu lagu ini untuk anda menerusi KLFM Ini Baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

Lagu daripada Mia Aulia, penyanyi kecil molek kita dari Negeri Sembilan dengan lagunya Goyang Sayang baru saja menghiburkan anda 4 minit lagi ke pukul 3 petang. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar KLFM. Ini baru KL, saya Ashila Ashura masih lagi di sini temani anda untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Mungkin ada antara anda yang hari ini agak istimewa sedikit, menyambut hari ulang tahun perkahwinan ke, hari ulang tahun kelahiran ke, atau juga anda mendapat cahaya mata lagi dan lagi. Alhamdulillah diucapkan kepada anda, semoga anda menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Ini saya nak kongsikan dengan anda sekejap lah nanti, berkenaan dengan buang sampah merata-rata. Mungkin sebelum ini anda dengar kalau anda didapati bersalah membuang sampah, anda akan dikenakan denda beribu-ribu ringgit, di penjara. Ada khidmat masyarakat. Adalah pula yang kata, ya ke, macam tak ada je, macam tak pernah nampak pun kena denda khidmat masyarakat tu. Kejap nanti kita nak cerita dengan anda, nak kongsikan dengan anda ada atau tidak. Sambil-sambil jomlah kita layan sekejap nanti lagu Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Sama. Juga ini dia Wings dengan lagunya Diambang Wati. Tentunya Nadi Kota KL, ini baru KL.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

ditentukan. Semalam dah bermula, jadi untuk makluman kita juga, sehingga kini Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SWCOP sudah pun mengeluarkan sebanyak 1,342 notis pemberitahuan kesalahan di 7 negeri mengikut Akta 672, membabitkan 1,058 warga negara tempatan dan 284 warga asing. Jadi tangan yang membuang sampah, tangan itu jugalah yang perlu membersihkannya. Aha, jadi untuk anda, jangan ingat orang tak nampak. Jadi kita kena bertanggungjawablah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita buat, walaupun kita rasa macam alah kecil je pun, tak ada kesan apa-apalah. Kalau buang tisu, nanti hujan turun hilang. Puntung rokok, lama-lama terbang di bawah angin. Jangan, kita kena ada rasa tanggungjawab itu. Bila kita ada tanggungjawab, insyaAllah kesalahan pun tidak akan dibuat. Sama-samalah Jadi itu dia cerita untuk hari ini. Sama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Bila kita bersih, mental kita pun jadi selesa. Selepas ini nak berhibur, ada lagu daripada Farhad dengan lagunya Kasih Berubah, dan juga Muse dengan lagunya Super Massive Black Hole. Semuanya sekejap saja nanti. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

0: kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ini ba.

yang menerusi Nadi Kota KL ini baru KL daripada Fairheart. Baru saja anda dengar dengan lagunya Kasih Berubah. 3:31 minit petang. Mencintai tidak semestinya memiliki. Gitu kan. Biasalah bila anda nak dengar curahan hati, nak mendengar baik-baik puisi, alunan cinta-cinta yang murni, anda boleh dengar bersama kami bermula 9 malam hingga 12 malam di KL FM. Ini Baru KL. Jadi untuk anda yang baru mendengar kami, yang dengar di RTM Klik, terima kasih untuk anda semua. Mungkin ada antara kita yang tahu berkenaan dengan Charlie. Ini bukan Charlie Angels, okay? Ini semut ataupun kerengga. Macam semut yang agak berbahaya juga. Warnanya merah. Dia besar, tetapi nak kata kecil sangat pun tidak. Sedang-sedang aja. Mungkin ada antara anda yang pernah terkena gigitan ataupun serangan Charlie ini. Ini sebagai informasi kita bersama. Kalau kita terjumpa Charlie ini, semut ataupun kerengga ini, dekat kawasan badan kita ke ataupun dekat atas meja ke, kita kalau boleh jangan terus pukul ataupun kita tolak dengan tangan kita, kerana toksinnya boleh buat kulit kita pedih dan juga melepuh. Ada kes yang kalau kita tengok kan, ya Allah ya Tuhan, kulitnya melepuh-lepuh, kembung-kembung, disebabkan Charlie inilah. Kalau ada dekat tangan kita ke, permukaan kulit kita ke, cara untuk kita menghalau Charlie ini dengan kita meniup perlahan-lahan. Jangan pukul, jangan sapu. Kita perlahan-lahan tiup, gitu. Sampai jatuh. Lepas tu kita cuci kulit kita yang terkena Charlie tadi tu dengan air dan juga sabun. Dan kalau Charlie itu ada dekat mana-manalah, mungkin dekat sinki kita ke, dekat meja kita ke, dekat kawasan selain anggota badan kita, caranya juga janganlah kita jentik, pukul dan sebagainya. Kita ambil solotip. Okey, ambil solotip. Lepas tu kita angkat solotip kita perlahan-lahan. Bermakna Charlie itu terlekat sekali dengan solotip itu, ataupun pakai kertas pun boleh. Jangan kita tekan, tak boleh. Kalau tekan tu toksin tu ada, berbahaya. Maka kita angkat menggunakan kertas atau solotip itu, kita buang. Kalau kita tekan, pukul, jentik dan sebagainya, ia akan meninggalkan kesan. Kalau dekat kulit kita ni, akan pedih dan akan kembung-kembung lah, melepuh. Jadi ini untuk makluman kita bersama, supaya kalau kita terjumpa ada ataupun dekat rumah kita ke, dekat mana-mana ke, Charlie ni hinggap dekat kita, itu cara bagaimana kita nak membiarkan Charlie ini pergi dengan selamat, kita juga selamat. Okey, sekejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Exist dengan lagu Janji Padamu. Layan dulu lagu ini untuk anda, tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL lebih kurang 13 minit lagi ke pukul 4 petang. InsyaAllah selepas ini Putra Azwan akan temani anda menerusi KL-KL. Kenangan lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam. Jadi untuk anda bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri anda walau di mana jua anda berada. Kalau petang nanti ketika anda dalam perjalanan tu hujan turun, bawa kenderaan dengan penuh waspada. Kita doa banyak-banyak sebelum kita memulakan perjalanan untuk pulang ke rumah berjumpa dengan ahli keluarga kita. Jangan berlumba-lumba. Jalan raya itu adalah hak milik kita bersama. Kita jangan sombong bila berada di jalan raya kan. Kadang-kadang tu orang dah bagi kita signal. Kita saja menonong je biarkan. Kita rasa macam kita ni besar sangat dah. Orang nak bagi laluan, kita tak bagi. Orang nak kona ke kiri, kita tak bagi. Jangan macam tu eh. Sama-sama kita berkongsi jalan raya adalah hak milik masyarakat. Bersama-samalah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya dan kita doakan semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Seventeen, Selalu Mengalah, Baby Shima, Bang Jamal dan juga Chubby dengan lagunya Kita Cuma Kawan. Layan terus KLFM, ini baru KL.
1: Let's go.

Walaupun saya sibuk dengan kerjaya saya sebagai penyanyi, tetapi saya sentiasa mendengar info trafik menerusi KLFM. Maklumlah, saya kena cepat sampai ke destinasi. KLFM banyak membantu saya. Saya, Chanel, teruskan mendengar KLFM 97.2.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Cantik Road, Cantik Road, Cantik Road, Cantik Road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat datang. Terima kasih untuk tuan bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Dan terima kasih untuk Ashila Ashura yang dapat temani anda 3 jam menerusi nadi kota KL. Baik, seperti biasa untuk waktu ini kita akan dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011 akan menghiasi petang anda hingga malam anda pukul 8 malam nanti. Dan juga anda boleh dengarkan lagu retro pilihan anda dikeluarkan juga bermula pukul 5.30 petang nanti menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Okey, tapi jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan OAG Biru untuk anda di KLFM Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Lagu bersama Haider dengan Hajat menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.24 minit petang. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini dengarkan kenangan lalu Kuala Lumpur dan juga ini untuk pandang kita bersama muslim dengan muslimat. Kejap lagi akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.35 minit petang.

Aisyah. Balik kerja jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baru bersama Alanis Morissette dengan Ionic menghiburkan dan menerusi kedangan Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.54 minit petang. Terima kasih untuk anda bersama kami waktu ini. Okay? Dan untuk anda menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi macam biasa. Kita nak singgah seketika ke section berita radio RTM untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali bersama artis legend kita untuk hari ini. Dan untuk hari ini, kita akan bersama seorang artis legend wanita. Siapakah agaknya wanita itu? Nantikan di jam yang kedua nanti. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan Papa Rock kita, Datuk Ramli Sarip dengan Istilah Bercinta, untuk anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
4: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
3: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
3: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketika atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat.
6: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
3: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang Diperta Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar, fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
7: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
3: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
8: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
3: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis tempatan ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif, namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, bergula lelaki utama negara Aaron Chia dan Soe Yi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Soe Yi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, KFM ini baru KL. Selesai sudah untuk artis legend KL-KL bersama Liza Aziz petang ini. Dan bermula waktu ini anda boleh kirimkan lagu-lagu pilihan anda untuk JTK. Jangan turun kereta. Boleh kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan hingga pukul 7 malam nanti. Okey? Baik, dan sama-sama itu juga. Waktu ini
2: kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Biz On Air untuk petang ini, kita nak bersama dengan seorang peniaga, pengusaha ataupun pemilik nasi lemak mertua. Itu kita nak bersama dengan Encik Usmah Hadi. Jadi jomlah kita nak cuba bersama dengan Encik Usmah Hadi. Nak tanya beliau bagaimana beliau memulakan perniagaan dan juga dari manakah beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan nasi lemak mertua ini. Jom kita bersama Encik Usmah Hadi.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan pengasas nasi lemak mertua di bawah Usmah Enterprise yang beroperasi di Presiden 15H Putrajaya. Permulaan idea perniagaan ini datang daripada niat untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga menggunakan resepi tradisi daripada arwah ibu mertua saya. Pada mulanya, kami hanya berniaga kecil-kecilan dengan jualan sekitar 30 bungkus sehari. Namun alhamdulillah, sambutan pelanggan semakin baik dan berkembang hingga ke hari ini.
2: Biz On Air,

0: Beast on Air.
1: Beast on Air, kita masih lagi bersama dengan Encik Usmah Hadi untuk perniagaan beliau, Nasi Lemak Mertua. Tapi sebelum kita nak kembali bersama dengan Encik Usmah Hadi ini untuk memandu ada info trafik untuk anda, antaranya di NKV terdapat lori rosak di kilometer 21.8 dan juga di 21.3 yang mana menyebabkan kedua lori ini menghalang lorong kiri yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari Kota Damansara menuju ke Sungai Buloh. Okay? Dan di Best Raya juga trafik lakukan masih perlahan dari Desa Serdang menuju ke persimpangan UPM dan juga dari Kuchai Link 2 menuju ke Kampung Malaysia. Okay, itu yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi informasi-informasi yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Okay, jom kita kembali bersama Encik Usmah Hadi untuk perniagaan Nasi Lemak Mertua. Nak tanya jugalah bagaimana agaknya penggunaan modal waktu beliau awal-awal ataupun mula-mula nak memulakan perniagaan Nasi Lemak Mertua ini. Jom kita kembali bersama Encik Usmah Hadi.
2: Untuk permulaan modal perniagaan kami hanyalah sekitar tak sampai RM100 yang digunakan untuk membeli bahan mentah dan keperluan asas berniaga. Kami bermula secara kecil-kecilan dan menggunakan keuntungan jualan harian untuk mengembangkan perniagaan sedikit demi sedikit. Dengan menjaga kualiti makanan, layanan pelanggan dan konsisten berniaga setiap hari, alhamdulillah perniagaan semakin berkembang sehingga kini mampu memproses sehingga 40 kilogram hingga ke 50 kilogram beras sehari, serta menjadi pembekal kepada beberapa tempat dan juga kafe di sekitar Putrajaya. Selain itu, kami juga menerima pelbagai tempahan untuk majlis dan acara seperti menu goreng-goreng, masakan sup-sup serta pelbagai jenis menu makanan tengah hari dan makanan malam ala kampung mengikut permintaan pelanggan. Kami turut menyediakan pelbagai jenis minuman air balang dan air botol. Antara minuman yang mendapat sambutan hangat ialah air tebu fresh dan air jagung fresh yang disediakan segar untuk pelanggan.
0: Beast on Air.

0: Beast on Air.
1: Yeah, Beast on Air. Kita masih bersama Encik Usman Hadi untuk perniagaan beliau, iaitu Nasi Lemak Mertua yang terletak di Putrajaya. Apapun untuk anda yang mungkin belum bersama kami, yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti dulu FB kami KLFM ini baru KL, IG kami KLFM 972 dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM ini baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti juga informasi-informasi terkini yang sahih kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial. Telah pun saya kongsikan itu tadi ya. Baik, jom kita nak kembali bersama Encik Usman Hadi. Nak tanya jugalah apakah harapan beliau untuk perniagaan yang beliau jalankan, iaitu Nasi Lemak Mertua. Jom kita kembali bersama Encik Usman Hadi.
2: Alhamdulillah, harapan saya kepada Allah SWT dan juga kepada peminat Nasi Lemak Mertua supaya terus berkembang maju dan dapat membuka lebih banyak peluang rezeki pada kami dan juga ejen kami pada masa akan datang. Saya juga berharap dapat mengekalkan rasa dan kualiti makanan supaya pelanggan kami terus yakin dengan produk kami. Kepada pendengar yang ingin mencuba, boleh datang terus ke kios food truck kami di Presin 15H Putrajaya berhadapan Kondominium Dwi Putra Residence. Dan kami juga menyediakan penghantaran sekitar Putrajaya serta boleh ditempah melalui Food Panda dan Shopee Food di bawah nama kios tengah jalan P15H. Dan juga untuk sebarang tempahan atau pertanyaan, boleh hubungi saya di talian 019-370-1635. Saya ulang, 019-370-1635.
0: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Lagu permintaan Muhammad Aiman, Adam Ahmad, Kau Pergi Jua, menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Apa pun, terima kasih untuk yang terus setia kekal di frekuensi kami 97.2 MHz, dan juga yang bersama di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan yang memandu juga, ini ada lagi info trafik untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Plus, dapukan trafik perlahan dari Sungai Buaya menuju ke Rawang Ekoran, berlaku kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 436.2. dan di Kesas juga trafik dilaporkan masih perlahan dari kewajipan ke Subang, Awan Kecil ke Sukom, dan juga dari Sri Petaling menuju ke Awan Kecil. Ini antara info trafik yang dapat saya kongsikan. Dan jika anda mungkin ada lagi info-info yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan, terus salurkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom nak teruskan lagi untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan lagu permintaan Haura melalui WhatsApp KLFM, nak dengarkan Eliana. Ini dia, Pakai Kanta Cinta untuk anda, kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL
1: bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okek Desa dan juga founder PKOKU OKU, guru pendidikan khas Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu Cikgu.
2: Apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia.
3: Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri.
2: Yang tu pun ada.
3: Ada yang mungkin tak faham kan. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang penting ni adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Jauh.
1: Kedah tang mana nak cikgu?
3: Saya area Sedang Kedah.
1: Sedang Kedah.
3: Sebab orang tahu Sedang
1: Selangor.
3: Dah cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Saya cek pun Kedah juga cikgu.
3: Bunyi tu macam lain
1: sikit.
2: Belah mana tu? Belah mana tu?
1: Ya, belah kok diang ya. Kalau saya lapar, lapiak perut.
2: Lapiak.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Kami pilih baru KL. Jangan lupa dengarkan Tim Alipi KL setiap pagi Isnin sampai Jumaat, bermula pukul 6 pagi sampai dah pukul 10 pagi. Ada banyak aktiviti-aktiviti menarik, juga ada informasi-informasi yang pastinya sahih kami berikan kepada anda. Juga kami menceriakan pagi anda Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Okey, baik. Apapun untuk anda ataupun untuk kita lah semua, perhatian bersama. Jangan sesekali kita bagi akaun kita, ID akaun bank kita, kepada sesiapa sampai ada kita kenali ataupun yang tak kita kenali lah. Bukan apa, kerana kita bimbang kita akan dimanipulasi untuk ataupun menjadi kedai akaun, di mana ini bukan biasa-biasa implikasinya, kerana kita boleh didakwa yang mana dituduh bersubahat dalam aktiviti jenayah, dan juga boleh disenarai hitam yang ekonomi akan disekat sampai bila-bila, dan terakhir sekali masa depan juga mungkin terjejas akibat rekod jenayah yang telah pun direkodkan akibat kongsi akaun ataupun tumpang akaun kita kepada orang lain. Okay, jadi jangan sesekali bagi nombor akaun untuk ditumpangi oleh sesiapa sahaja. Okay, baik. Dan untuk anda yang mungkin nak dengarkan lagi lagu-lagu retro pilihan anda dikeudarakan, boleh terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-9672, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Faris ini yang berada di Subang Jaya. Nak dengarkan lagu persembahan Era Fazira, ini dia, Hanya Di Mata, untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Lagu persembahan khas Linda Sehati dan Sejiwa, lagu permintaan Muhammad Fikri, menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 6.52 minit petang. Berapa, terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik. Dan untuk yang memandu, ini ada lagi info trafik untuk anda. Antaranya DLDP, Depukan Trafik Pelahan ataupun berlaku kemalangan sebenarnya, yang melibatkan motosikal di lorong tengah kilometer 32.2 berhadapan Puchong Gateway, yang menyebabkan kesesakan dari Putrajaya menuju ke Plaza Tol Puchong Selatan. Dan di MRR2 juga trafik laporkan masih perlahan dari Kepong menuju ke Damansara Damai, dan juga dari UK Perdana menuju ke Ampang. Itu antara info trafik yang baru saya terima. Jika anda mungkin ada info trafik, terus saya kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, kejap lagi ada lagu permintaan Mursyidah melalui WhatsApp. Okay, apa nak dengarkan lagu persembahan Zian Azin dengan bersama akhirnya. Tapi jom dengarkan dulu lagu permintaan Aizuddin Fikri ini melalui WhatsApp KLFM juga. Nak dengarkan lagu persembahan NSYNC, I Want You Back, untuk anda di KLFM. Ini baru KL. Right.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Lagu Bersemangat Aziz seperti dulu membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Apa pun, terima kasih untuk intro bersama kami. Dengarkan KLFM, layan lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga tahun 2011 bersama saya Putra Azwan seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi rakan penyampai DJ Shark akan kembali untuk 4 jam seterusnya temani anda menerusi Neon KL 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

saya Dato' Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot Jangan Turun Kereta dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, Jangan Turun Kereta, hanya dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

Itu dia lagunya daripada kumpulan Spring Sejiwa. Dan waktu ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bertemankan Syak dalam Nyanyian KL. Dan terima kasih banyak-banyak yang terus mendengarkan kami di KL FM ini. Dan juga tadi telah kita ditemani oleh sahabat saya Putra Zuan dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk hari ini edisi pertemuan 18 Mei 2026 bersama 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapnya anda semua terus ceria di hari Isnin ini. Dan memasuki bulan Zulhijjah, nampaknya tidak lama lagi untuk kita berada ataupun kita meraihkan sambutan Hari Raya Haji. Dan tanya kepada Yusuf Rahman, jemputan yang dijemput Allah Ta'ala menuju haji yang tidak dapat lagi, insyaAllah ada cara, mungkin kita diberikan peluang untuk kita berusaha lagi. Dan masa itu sebenarnya tidak mencemburui, masa itu hendaklah disusun sebaik-baiknya. Hingga waktu ini terus berteman hingga pukul 12.30 malam dalam Nyanyian KL di Berkel. Kini kita dengarkan lagu pula, kita dengarkan lagu nyanyian pada Sheila Amzah, Memori Tercipta. Nyanyian KL ini baru.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Baik, setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okek Desa dan juga founder PK OKU, guru pendidikan khas, Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu, Cikgu.
2: Okey, apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia.
3: Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri.
2: Yang tu pun ada. Ada yang mungkin tak faham. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang penting ni adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Orang jauh no.
1: Jauh. Kedah tang mana nak cikgu?
3: Saya area Sedang Kedah. Sebab orang tahu Sedang
1: Selangor.
3: Dah cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Saya cik pun Kedah juga cikgu.
3: Betul. Macam bunyi tu macam lain.
2: Belah mana tu?
1: Ya, belah kok diang ya. Kalau saya lapar lapiak perut.
2: Lapiak.
1: Lain dah.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ini berkel, itu dia. Kita dengarkan tadi lagu pada nyanyian Rizky Fabian featuring Aisyah Aziz. Sebuah lagu yang bertajuk Indah pada waktunya, membawa waktu ini dalam nyanyian KL. Kita kadang teringat-ingat waktu-waktu yang indah, saat-saat kita zaman muda, zaman remaja, mungkin zaman tua kita tak juga hidup yang indah-indah. Dan lepas ini yang indah-indah juga, kami di Nenon KL akan bawakan kepada semuanya. Okey, Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti kami juga di Facebook kami di KL FM Ini Ber-KL. Juga boleh ikuti kami di TikTok kami, KL FM Ini Ber-KL. Okey, TikTok official kami. Dan juga jangan lupa untuk sampaikan, ini dia, sebentar nanti pada pukul 9 malam, sebarang curahan hati, sebarang ucapan, dan juga mungkin boleh hantarkan voice note ke WhatsApp kami di 013-309-7972. Bertemankan Syak waktu ini, dan sebagai panduan bersama juga Kuala Lumpur, masuk waktu solat fardu insya pada hari ini ialah pada pukul 8.34 minit malam. Dan kami di KLFM juga mengajak anda untuk menunaikan solat sawal waktu, dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya. Terus dengarkan kami di Nenon KL Ini Ber-KL. Ini dia lagu daripada nyanyian Yasin featuring Mangkidal, Bismillah. KLFM Ini Baru KL.

0: memanjakan wajah anda dengan senyuman sambil anda dengarkan KLFM. Keselamatan elektrik.
1: Jangan biarkan sebarang pendawaian atau bahan pengalir diletakkan di bawah karpet, tikar dan sebagainya. Ini menyukarkan anda mengetahui bahaya yang akan berlaku pada wayar atau kabel tersebut pada masa akan datang. Jangan biarkan pendawaian anda melalui atau merentasi di atas sebarang alat pemanas. Ini adalah amat berbahaya.
0: Utamakan keselamatan elektrik. Message oleh KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Itu dia lagu nyanyian Lahmat, lagu HT untuk Salam Baitullah 2026, dan boleh ikuti Salam Baitullah di TV1, dan jangan lupa untuk ikuti di link Facebooknya. Di situ juga ada Unplugged Salam Baitullah bersama dengan DJ-DJ Radio RTM. Dan pastinya waktu ini saya nak kongsikan untuk anda ikuti di TV, okay? Pada hari Ahad ini, 24/5/2026, pada pukul 9.30 malam, sempena dengan program khas cuti sekolah 2026, ini dia. Kita nak tengok Bobo Boy, The Movie 2, bersama dengan ramai pelakon, pelakonnya. Dan sedikit sinopsis, di planet Saharu, Gopal dan Bobo Boy cuma mendapatkan sfera kuasa di antara telur raksasa penguin. Dudu dan Pro merampas sfera kuasa selepas Gopal secara tidak sengaja mengejutkan raksasa itu mendorong Fang dan Yaya untuk menuntutnya semula. Okey, jangan lupa untuk ikuti di TV, okey, pada hari Ahad 24/5/2026, 9.30 malam. Okey, Kuala Lumpur pada pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan bersama dengan rangkaian penyampaian maklumat dari pusat bilik berita radio ATM utama 9 malam. Ayuh dengarkan waktu ini Nyanyian KL. Kita nak dengarkan lagu ini, dia nyanyian pada Anang, Separuh Jiwaku Pergi. KLFM, ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL. Neon, Neon KL.
1: Ingatkan je.
2: Anda mesti pernah terima pautan ataupun link di platform dalam talian, kan? Contohnya di Instagram, di Facebook, di TikTok, Telegram, WhatsApp ataupun di email anda. Bermacam-macam pautan yang berkemungkinan kita boleh terima pada bila-bila masa. Soalnya, link itu daripada siapa? Dan kebanyakan link yang diterima ni akan panci kita untuk klik dengan cara memenangi hadiah-hadiah menarik dan lumayan. Waspada! Ianya mungkin indah kabar dari rupa. Kerana ia mungkin adalah satu jenayah scam yang sedang berleluasa dan mungkin anda mangsa seterusnya.
1: Nak ingatkan je, ini merupakan pesanan mesra daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
1: Baiklah, Kuala Lumpur, waktu ini kita bersama dalam ruangan curhat. Sebenarnya di Nianan KL ini baru KL. Dan saya, Syak, bertemankan waktu ini hingga pukul 12.30 malam. Dan hari ini edisi pertemuan 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan pastinya saya ingin mengajak anda semua untuk bersama kami di Facebook kami di KLFM Official, ini baru KL. Juga di TikTok kami KLFM Official. Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan sebarang ucapan, lagu permintaan dan juga curhat ke voice note kami di 013-309-7972. WhatsApp kami, saya ulangi, 013-309-7972. Dan Kuala Lumpur, apa yang anda lakukan waktu ini? Adakah yang sedang menikmati hidangan malam? Baru nak menikmati hidangan malam? Saya yakin hari ini hari Senin, hari yang memenatkan, terutamanya bagi ibu bapa kerana menguruskan anak sekolah, bekerja lagi. Dan saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita terus bersyukur dan mendoakan ibu bapa, dan ibu bapa juga terus kuat untuk anak-anak. Dan yang sedang bekerja macam saya juga waktu ini, okey, jalankan tugasan anda dengan penuh amanah. Dan saya ingin menyapa rakan-rakan saya sedang mencari rezeki waktu ini, yang ada sedang memasak. Apa khabar semua? Yang sedang memandu, tak kira lah, yang memandu lori, memandu bas ataupun memandu e-hailing dan sebagainya, apa khabar malam ini? Terus bersama kami di Neon KL kerana lagu-lagu best yang akan kami cuba berikan bersama waktu ini dengan saya, Syak, hingga 12.30 malam. Dan sebagai lagu pembukaan dalam Neon KL curhat waktu malam ini, kita dengarkan lagu nyanyian berkumpulan Madsen, Kerana Cinta. Neon KL, ini baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Syura Nazam Berkasih. Saya suka sangat lirik dia. Jauh-jauh orang berpesan yang di sana sedang merindu. Harap-harap masa terluang ada waktu ingin bertemu. Bertemu kita waktu ini dalam Nyanyian KL. Dan saya nak menyapa rakan-rakan saya. Terima kasih banyak-banyak yang like di Facebook kami dan memberi ucapan. Antaranya saya tak dapat bacakan semua. Saya sebutkan nama saja. James Pengiran, Muhammad Ramli bin Jaafar, juga Hassah Hashim, Rubia Zakaria, Muhammad Ramli bin Jaafar, dan ramai lagi di Facebook kami. Okey, like di Facebook kami banyak-banyak, dan juga boleh ikuti kami di TikTok kami di KLFM Official. Tidak lupa untuk anda memberikan ataupun ingin meminta lagu, bolehlah hantar ke WhatsApp kami 0133097972, dan saya alulukan sekiranya ada voice note untuk diberikan ke WhatsApp kami. Dan juga jangan lupa esok insyaAllah kita dapat ikuti. Ini dia Salam Betul Amplak bersama dengan sahabat saya, dengan tajuknya Dua Wanita Dua Ujian Satu Keimanan. Siapa lagi kalau bukan Ashila Ashura ataupun Shell, bersama dengan yang berbagai Ustaz Tajid Hadari dan Ustazah Awatif Abdul Majid. Jangan lupa esok pukul 7.45 minit malam kita boleh bersama dalam Salam Baitullah Amplak. Dan pada pukul 9 malam sepertinya di TV1, Salam Baitullah dibawakan secara langsung dan mengambil kepada semangat Hari Raya Haji ataupun pengamanan di sebalik peristiwa haji itu. Dan diharapkan pada mereka yang mempunyai keluarga ataupun yang ketika ini sedang meringankan kami di mana-mana saja, kita doakan mudah-mudahan urusan menunaikan haji keluarga kita terdekat, dan juga mereka yang berada di Mekah sana, insyaAllah di Mekah Madinah, dipermudahkan oleh Allah SWT. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan saya yakin juga ada yang sudah mengambil cuti dan juga ada yang sedang merancang untuk pulang ke kampung. Jadi pastikan perancangan anda itu berjalan lancar, dan terus waktu ini sambil-sambil itu dengarkan kami di Nyanyian KL. Dan ini dia sebuah lagu pada nyanyian Sia, Never Give Up, untuk semuanya. KLFM, ini baru KL.

Lagu nyanyi pada kakak Azraf Janjiku membawa pukul 9.55. Malam Niaran KL masih lagi bersama dengan Syah waktu ini. Baiklah, saya nak cuba tunaikan lagu-lagu permintaan yang saya terima melalui nombor kami, nombor WhatsApp kami 013-309-7972. Baiklah, ini dia yang kita nak bacakan. Antaranya daripada Putera Pendekar 76. Katanya ini yang dipintanya ada curahan hati. Assalamualaikum DJ Syak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curahan untuk malam ini. Memang rumit bak kata orang, hidup ini keras. Tapi ke mana lagi harus pergi? Jika itu jalan yang harus ditempuh, bismillah saja. Ingat lampu trafik light tidak selamanya merah. Sekian. Oh, dia mintakan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Screen, Orang Yang Aku Sayang. Buat katanya untuk Rara. Katanya Rara sedang mendengarkan waktu ini. Juga pada permintaan Teha Yusof, dia mintakan lagu pada nyanyian Era Fazira, Yang Terindah Hanya Sementara. Itu dia. Dan anda semua juga boleh meminta lagu dan mungkin voice note di WhatsApp kami 013-309-7972. Dan waktu ini kami sedang bersiaran langsung di TikTok KLFM Official. Ayo ramai-ramai meriahkan TikTok kami waktu ini, bertemankan Neon KL. Dan waktu ini kita nak dengarkan lagu nyanyi pada Yasin. Mungkin kita nak bagi panas sikit malam ini dalam Neon KL ini. Okey, ini dia, Kerana Dia. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian pada kumpulan Screen, Orang Yang Ku Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Siapa dia yang disayang-sayang tu kan? Itu dia lagu dipita oleh Putera Pendeka. Jangan kecewa kan? Tak apalah, kita doakan mudah-mudahan kebahagiaan bersama dengan mungkin insan kita sayang itu bukan milik kita. Jadi kita doakan kebaikan dia dan kita doakan kebahagiaannya. Itu adalah sebagai tanda sayang. Dan pastinya waktu ini Dina dan KL bertemankan dengan saya hingga 12.30 malam nanti. Dan sekali lagi saya mengajak untuk bersama-sama ikuti kami di Facebook kami, juga di TikTok, dan boleh sampaikan sebarang ucapan juga permintaan lagu di WhatsApp kami ataupun WhatsApp kami 013-309-7972, dan juga boleh dengarkan kami secara online di ATM Klik. Betul-betul percuma. Dan ini dia, kita nak dengarkan lagu lama, lagu ni tak ada dengar kan, pada Fik, 3 Malam Tanpa Bintang. Nianon KL, Ini Baru KL.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Ella. Retak. Hati ini kadang-kadang retak. Tapi jangan risau, hati retak boleh ditampal kan. Gurau saja, jangan serius sangat kan. Tak apalah kalau hati retak pun, kita cuba ubatinya sebaik-baiknya kan. Kenapa? Yelah, kita tak tahu. Kadang-kadang bila kita kecewa ni, jangan sampai terbawa-bawa hingga kita tidak lalu makan, hingga kita tak boleh buat kerja. Yang melampau-lampau sangat ni, buang semua. Kerana kita ada kehidupan kita, kita hendak terus fokus dengan kehidupan kita. Itu yang paling penting. Dan kebahagiaan itu adalah milik kita. Bila kita dah bagi, kita boleh kongsi kebahagiaan kita. Itu yang paling terbaik lah. Okey, terima kasih banyak-banyak yang berteman dengan kami di Neon Care waktu ini. Dan ini dia, tadi kita telah dengarkan lagu pada Figmentor, Audioslave, Innuendo dan juga Ella, Retak. Dan ini sebuah lagu yang dipinta oleh sahabat kita, iaitu daripada Atikatan. Dia nak mintakan lagu, ini lagu baru daripada nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, ini dia lagunya Kesuma. Dan juga lagu pada sahabat kita dan anak, Datuk M. Nasir. Nyonon KL, ini baru KL.

Curhat, cerita menerusi lagu, curahan hati anda. Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Lagunya daripada kumpulan Ikram Mata Pusara di Lebuh Raya membawa waktu ini menghampiri 11 malam. Dan kami di Niran KL mengucapkan selamat malam juga pada yang baru saja bersama dengan kami. Dan esok jangan lupa, seperti biasa di KLFM, kita ada Beast on Air setiap hari pukul, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.30 minit petang, di mana kita bersama dengan peniaga-peniaga, usahawan-usahawan yang memberikan inspirasi, yang berkongsi produk-produk mereka. Dan penting sekali kita cuba untuk memanjang-manjangkan perniagaan ini. Dan boleh ikuti setiap hari Isnin hingga Jumaat di KLFM dalam segmen KL, KL. Dan waktu ini kita nak dengarkan, ini dia nyanyian daripada Dato' Jam Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Niaran KL, ini baru KL.

Itulah lagu perdana nyanyian Celine Dion dan juga Phoebe Bryson, Beauty and the Beast. Waktu ini di KLFM. Kita sekarang pukul 11:15 malam dan terus kita nak dengarkan lagu-lagu yang rancak waktu ini. Kerana apa? Saya nak menghiburkan rakan-rakan saya yang waktu ini sedang bekerja. Katanya ngantuk je Syah. Okey, ini dia kita dengarkan pada Sweet Charity. Kita ada Amok, kita ada Wings dan juga Aerosmith. Nyonon KL, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Aerosmith, Crazy. Ha, malam lagi ini dengan lagu sebegini pastinya memberikan kesegaran. Anak lagi yang dah mengantuk tu kan, yang bekerja yang mengantuk tu kan. Ha, jadi bila mengantuk dengan lagu macam ni dalam nyanyian KL pastinya akan segar balik mata tu. Okey, saya harapkan mudah-mudahan waktu ini yang mendengarkan kami akan terus setia di KLFM. Kerana esok pagi sekali lagi kita akan bersama dengan sahabat kita Putra Zuan dan juga Anne Diana dalam Rentak Pagi KL. Rentak Pagi KL setiap Isnin hingga Jumaat. Dengan jangan lupa untuk ikuti celoteh mereka dan jangan lupa untuk dilihat juga atau bersama mereka dalam media sosial kami ni, di TikTok juga, bersama dalam geng Rentak Pagi KL di KLFM, ED Baru KL. Baiklah, kita terus lagi dalam nyanyian KL ini. Lagu nyanyian pada Mawi dan juga Heriza, Doa Dalam Lagu. Nyanyian KL, ini Baru KL.

Itu je lagunya daripada ke Izla, Kau Kunci Rindu Buatmu. Dan nampaknya itu hatimu masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kami dalam Nenang KL ini. Dan jangan lupa esok Rentak Pagi KL bersama dengan Putra Zuan dan juga Anne Diana. Jadi selamat malam Kuala Lumpur. Pemahari Pinta syak mengundurkan diri untuk waktu ini. Terus dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Ini dia lagunya daripada Kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Dan juga Ajari Aku Pada Anwar Zain. Selamat malam Kuala Lumpur.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL
1: bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okek Desa dan juga founder PK OKU, guru pendidikan khas Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu cikgu.
2: Apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia.
3: Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri.
2: Yang
3: itu pun ada. Ada yang mungkin tak faham kan. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang pentingnya adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Orang Jawa no.
1: Jawa. Kedah tang mana nak cikgu?
3: Saya area Sedang Kedah.
1: Sedang Kedah.
3: Sebab orang tahu Sedang Selangor.
1: Dah
3: cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Saya cik pun Kedah juga cikgu.
3: Macam bunyi tu macam lain.
2: Belah mana tu?
1: Ya, belah kot diang ya. Kalau saya lapar lapiak perut.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: RNR KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
2: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
3: 97.2 MHz beep. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
4: Kami Masdu,
5: radio nombor 1 orang KL.
4: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

0: menang.
1: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
2: Jom layan R&R KL.

0: anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: R&R KL, tak tidur malam.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

Hi, Saibu Yusuf. Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa. Alahai manisnya lawanan. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL
1: bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okey Desa dan juga founder PK OKU, guru pendidikan khas Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu untuk cikgu.
2: Okey, apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia.
3: Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri. Yang tu pun ada. Ada yang mungkin tak faham. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang penting ni adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Orang Jawa.
1: Kedah tang mana dekat cikgu?
3: Saya area Sedang Kedah.
1: Sedang Kedah.
3: Sebab orang tahu Sedang.
1: Dah
3: cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Saya cek pun Kedah juga cikgu.
3: Bunyi tu macam lain sikit.
1: Macam lain sikit.
2: Belah mana tu?
1: Ya, belah kok diang ya. Kalau saya lapar lah piak perut.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Jom waspada terhadap scam atau penipuan. Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
5: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
6: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
7: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
8: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
9: Anda mesti biasa dengan scam tawaran kerja kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
10: Seterusnya, scam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
11: Penjenayah juga menggunakan scam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
12: Yang akhirnya, scam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
13: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka. KLFM.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq and Dayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang bersama kami di KL FM Ini Baru KL. Kemudian bersama saya Putera Azwan untuk Rentak Pagi KL. Hari ini, hari Selasa, 19 Mei 2026, untuk waktu ini nak kongsikan dulu waktu solat sepanjang hari ini, di mana dah pemasuk waktu solat fardu subuh. Baik kawasan Kuala Lumpur juga Putera Jaya tepat pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Selesai syuruk 7.01 minit pagi, zuhur 1.12 minit tengah hari, asar 4.35 minit petang, maghrib 7.20 minit malam, dan juga isyak pada pukul 8.34 minit malam. Itulah waktu-waktu yang penting untuk kita ambil maklum dan juga panduan sepanjang hari ini untuk muslim dan muslimat. Dan untuk anda juga, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga hari ini merupakan hari yang lebih baik berbanding hari-hari sebelum ini. Dan jika anda mungkin ada persebaran perkongsian yang ingin dikongsi bersama, kirimkan terus melalui WhatsApp kami 013309797.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: 97.2 itu frekuensi kami dalam Baklang. Selain itu, anda boleh buat turun RTM klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Ya, pagi ini bersama saya dan Putra Zuan. Dan ya, kita dah pun masuk Ambil Tahu.
2: Jadi nak kongsikan ini mengenai...

0: Okay.
1: Tapi saya masih lagi tu series lah.
0: Oh ya ke?
1: Jadi saya nak ingatkan pendengar-pendengar kita level-level abang-abang lah kan. Kalau anda dah pernah masuk ke 30-an, 40-an kan. Jangan lupa untuk buat pemeriksaan paling penting. Ini dia antara 5 pemeriksaan yang Colin nak kongsikan kepada anda. Yang pertama, tekanan darah tu kena sentiasa check lah. Kadang ada yang tinggi, kadang ada yang rendah kan.
0: Okay.
1: Yang kedua, gula dalam darah tu. Kena sentiasa check juga. Yang ketiga, kolesterol. Yang keempat, BMI dan ukur lilit pinggang. Supaya tak adalah kita rasa macam terlalu tambah berat badan kita kan. Yang kelima, risiko jantung. Yelah kan, bila dah masuk umur 30-an, 40-an ni, kadang-kadang kita rasa kita dah buat makanan sihat dah. Kita dah bersenam dah. Tapi sebenarnya, bila kita leka sikit je, rupanya kita ada pelbagai penyakit dalam diri kita ni yang kita tak detect.
0: Betul. Jadi itulah yang paling penting bila masuk 30-an, 40-an. Tapi 20-an juga macam awak Kulin ni, dengan rasa selamat dan selesa.
1: Ya, betul.
0: Sebab sekarang ni ialah penyakit ni tak kira waktu lah, tak kira umur 30-an baru sakit. Sebab kalau kita sekarang pun dia punya trend pun banyak juga, muda-muda lagi pun dah ada masalah jantung sebagainya. Mungkin disebabkan pemakanan ataupun kata rutin yang mungkin kurang sihat lah.
1: Betul lah. Kalau kita tengok kan zaman-zaman remaja yang sekarang ni kan, mereka ni macam suka benda-benda yang manis-manis.
0: Itu buat makanan, makan banyak manis, makanan viral katanya kan, warna-warni kan. Lepas aktiviti pula, mungkin kalau generasi milenial dulu, bila kanak-kanak remaja kami banyak aktiviti-aktiviti fizikal. Tapi zaman-zaman sekarang ni banyak kat depan telefon, depan komputer, depan konsol kan.
1: Mereka waktu-waktu sekarang ni kan, kalau usia-usia macam kulit ni, dia akan pergi kafe, lepak, berbual. Waktu-waktu macam tu minum air-air manis kan.
0: Tu maksudnya dia ni membawa daripada remaja tau, bukan dah 20-an. Mungkin aktiviti daripada sekolah menengah tak aktif kan, dah biasa main handphone. Lepas tu bila masuk remaja, lepak kafe pula. Kan, jadi pemeriksaan kesihatan ni penting untuk semua kita lah. Baik, itu dapat kongsikan untuk waktu ini untuk anda tahu. Dah ada banyak lagi perkongsian untuk anda, tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Asap Motah ini dengan senyum untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL. Bila

0: Smile.
1: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Tugas Semayu Masrur yang akan datang menghiburkan anda menerusi rentak bagi KL dan pukul 6.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus dengarkan menerusi frekuensi kami Sumpur Jawa Pulau Harum, juga yang dengarkan menerusi aplikasi RTI Klik. Betul-betul percuma.
1: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Seperti mana yang Kulin bagi tahu semalam kan? Waktu petang terang, lepas tu panas, tak ada hujan. Tapi bila waktu petang tu Kulin balik, hujan. Ini antara jangkaan sahaja. Jadi kenalah sentiasa berwaspada, standby apa yang patut, payung, baju hujan kan.
0: Betul, itu hanya jangkaan kan. Lepas tu anda juga boleh mengutuk aplikasi Map Malaysia untuk anda ketahui lebih tepat lah cuaca atau keadaan cuaca di tempat anda.
1: Ya, betul.
0: Okey, apapun sebelum mulakan kerusahan, yang penting kalau bawa motor tu, bawa je spare je lah baju hujan tu. Hujan, jangkaannya hujan ke tak hujan ke kan, ribut ke, betul. Bawa spare je kan.
1: Betul-betul. Sebab apa? Sebab yang menggunakan kenderaan tu pun kita juga kan. Jadi tak salah pun kalau nak standby.
0: Betul. Okey, apapun jika ada lagi perkongsian ataupun info-info yang rasa perlu penting untuk dikongsi bersama pagi ni, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Ed Sheeran, Shape of You, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: 6.47 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waktu-waktu sekarang ni mesti ramai yang dah keluar rumah nak ke tempat kerja kan, untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas.
1: Tapi tu nak elak kesesakan, tapi keluar sekarang pun sesak juga macam ni.
0: Waktu-waktu sekarang ni kan 6.30 dah jam dah.
1: Jam dah Aduh, tak lumrah warga kota. Apa pun itu semua ibadah.
0: Ya, betul.
1: Kan sabar, insyaAllah. Apa pun yang penting tenang-tenang, jangan tergesa-gesa. InsyaAllah semuanya selamat-selamat, baik-baik je pagi ni. Ya,
0: betul. Jadi kepada anda semua kan, apa kata yang tersangkut dekat jam tu, kawan sebelah lah, kawan sebelah. Kalau yang tengah memandu tu janganlah. Sebab apa? Sebab kita nak ajak singgah ke Facebook KLFM ni. Sebab kita dah pun muat naik 3 video tular tau hari ni.
1: Okay, boleh tengok antara video-videonya, Kulin.
0: Video-videonya antaranya, kalau kita balik kampung, tiba-tiba nampak ayah kita ni bela haiwan, kucing. Tapi kucing tu diberi minum menggunakan botol. Dah macam baby dah.
1: Manjanya.
0: Lepas tu ada juga video berkenaan kucing lagi. Kucing ni tidur bukan biasa-biasa lah. Naik buaian baru boleh tidur.
1: Tepuk-tepuk
0: macam baby baru boleh tidur lah.
1: Wah, cantik. Ini hari kucing sedunia ke macam mana?
0: Bukan tak adalah. Tapi kucing yang tular ni sangat-sangat comel lah. Dan video tular kita yang ketiga ni, selalunya kita akan nampak orang ternak ayam, bela kan? Kambing kan. Dia bela lipan.
1: Bela lipan?
0: Ya. Satu kandang tu lipan saja.
1: Ui, macam tu pula bisa lipan. Mungkin dia dah sedut bisa keluar kot.
0: Takkan nak potong satu-satu. Tengok abang tu masuk dengan kaki macam
1: kaki ayam.
0: Bukanlah kaki ayam. Pakai kasut sport shoes. Lepas tu jalan, lipan tu naik-naik kat kaki dia, dia macam kibas-kibas je. Macam tak ada apa.
1: Ada baca dia tu.
0: Ya ke?
1: Kosong abang ni. Okay, semuanya dekat Facebook kami, dapur kami muat naik. Anda boleh pergi tengok-tengok, jangan-jangan insyaAllah di jam seterusnya bermula pukul 7.30 minit pagi, kita akan mulakan berbicara mengenai video-video tular.
0: Ya, baik. Selepas ni kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian.
1: Lagu gandingan Akim Andi Majlis sebenarnya. Sama-sama untuk anda. Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: GSF 2.0 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan. Dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Makan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada unjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslam alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.016, rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aku, kupasan isu semasa,
1: belajar apa hari ni, game on
0: dan karaoke bilik 972, nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL, jam yang kedua untuk rentak bagi KL hari Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Putra Azwan dan juga Kulin.
2: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ni. Trafik perlahan di lokasi berikut: Mainland ke Serdang Lama, Sapura ke Plaza Tol Mines, Sungai Besi ke Susura Taman Negara, Emas, Salat Selatan ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana dan Pandan Indah ke Susura PGRM. Jadi kepada anda semua yang tengah mendengarkan kami, kalau melalui satu kawasan yang sesaknya luar biasa, boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 013-3097-972.
1: Ya, betul tu. Dan juga kepada yang belum lagi mungkin tengok video-video kami, kami dah naik sebenarnya 3 video tular pagi ni. Ada 3 video mengenai haiwan pagi ni.
2: Ya, betul. Dan selalunya kalau kita nampak haiwan-haiwan ni, kadang-kadang perangainya comel-comel lah eh. Tapi yang satu tu menakutkan.
1: Menakutkan eh? Weh, lain macam. Dua, dia boleh harimau ke?
2: Lagi seram daripada harimau.
1: Lagi seram harimau.
2: Memang menggelikan lah.
1: Ya, okey. Jadi yang tengok dekat Facebook kami dan juga boleh komen, insyaAllah kejap je lagi kita akan mulakan kita punya video tular untuk hari ini. Okey, tapi jom dengarkan dulu lagu waktu ini. Lagu Persembahan Drama Band dengan Drama untuk anda, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Selindung di balik wajah indah, bila kau senyum aku bagaikan terpanah oleh

0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga kepada anda yang berada di luar Lembah Kelang kan, nah, sambil mendengarkan kami menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, dan kita nak mulakan untuk video tular kita pagi ini. Ketiga video dah kami buat naik dan sekarang kita nak cerita ini mengenai video kucing ni. Kemain lagi layanan VIP eh.
1: Ya, betul.
2: Biasa kucing saya tengok makan, minum dekat dalam apa, mangkuk-mangkuk kat bawah dia kan. Ini oi, atas riba siap ada botol susu lagi.
1: Ya, betul. Ini dia video tular kita yang pertama berkenaan dengan adik ni. Dah lama dah tak balik jenguk ibu ayahnya kan. Balik-balik tiba-tiba ibu ayahnya ada anak bongsu lagi.
2: Okay.
1: Siap beriba menyusu, tapi dia berbulu lah.
2: Kucing lah. Anak kucing pula. Itulah dia kucing-kucing zaman sekarang ni eh. Hebat-hebat.
1: Ya. Lagi satu telatah mereka ni, kadang-kadang kita pun tak boleh nak jangka. Ada kucing yang macam comel-comel, yang macam manja dia lain macam lah. Okay. Dengan tuan dia.
2: Awak ada beli kucing juga ke?
1: Oh, tak ada. Saya tak beli kucing.
2: Tak mau tanya. Biasa kucing-kucing yang macam ni memang dia minta nak minum dalam botol ke ataupun contohnya masa minta tu mungkin bila kita hidang dia tak nak. Sebab setahu saya ada yang bila kucing kita bagi kat pinggan tak nak. Itu yang tuan dia terpaksa guna inisiatif lain bagi botol susu. Mungkin dia rindukan ibu dia kan.
1: Tapi ada satu video yang saya pernah nampak lah kan. Kucing ni takkan makan kalau tuan dia tak suap guna tangan. Macam orang tau.
2: Ada yang macam itulah.
1: Jadi sebenarnya PL kucing-kucing ni berlainan lah. Manja mereka ni pun berlainan lah.
2: Jadi kepada anda yang kata masih ada ibu bapa tu, ambil peluang. Bermesra dengan ibu bapa anda sebelum kucing ambil alih. Kemanjaan itu, dia meragut kasih sayang anda.
1: Memang ayah anda lupa dah anda semua.
2: Okey, jadi yang belum lagi tengok boleh pergi dan juga boleh komen kejap lagi. Kami bacakan komen-komen daripada anda untuk video tu lah kita yang pertama. Tapi jom dengarkan dulu Stacey. Cakap ke tangan rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, kita masih berbicara mengenai video tular kita yang pertama mengenai kucing ni. Amboi, kemarin lagi dia kan nak minum susu tapi nak kena duduk atas riba. Siap ada botol susu khas lagi nak kena suap pula.
2: Ya, betul. Lepas tu comel lah pula tu kan. Jadi sekarang ni kan Kulia nak bacakan komen-komen yang ditinggalkan oleh anda semua. Kita ada daripada Zak Zainir. Katanya, pesan kat adik-beradik, tak usahlah berebut rumah ni. Semua jatuh kat budak ni.
1: Oh, boy. Harta pusaka pun dapat kat dia. Okay, Pri Winkle 98. Apa mula katanya, ni anak kandung, yang lain semua anak angkat katanya. Boy.
2: Ya, yeah, ada juga daripada Nur Syuhada katanya, wow, kucing pegang botol sendiri, lepas ni dah boleh suruh dia pergi kerja.
1: Ui, pegang botol sendiri, bayang botol sendiri. Oh, amboi, itu dah kira manipulasi tu. Itu dah kira pemerdagangan kucing. kan, eksploitasi.
2: Tapi masalahnya, dia dah mengambil tahta anak-anak yang ada kat rumah tu.
1: Tak payah juga kan. Takkanlah free gitu-gitu je kan. Buat kerja sikit kan. Okay. Izzati E pula katanya, bertabahlah sis. Boy dah kot, pakat adik-beradik, beli rumah kat sebelah tu. Geran semua dah nama kucing tu dah tu. Dia orang lagi tahu eh. Boleh, mana boleh bagi harta pusaka kucing.
2: Yelah. Tapi ibarat macam apa ni, rasa manja daripada ibu bapa je ni dah turun lah ke semuanya dekat kucing ni. Yelah kan.
1: Betul lah. Tu lah dia. Mungkin apa nama, anda ni mungkin mengabaikan ke. Bukan mengabaikan lah, maksudnya kurang bagi kasih perhatian seperti mana kucing ni dapat tackle mak ayah tu kan.
2: Tak, masalahnya kalau kucing ni kan, mereka ni yang majikan, kita ni yang sentiasa kena tolong dia lah. Nak bagi makan lah, nak cuci itulah, inilah.
1: Ini tidak adil eh. Okey, itu untuk video yang pertama mengenai kucing. Dan video kedua pun masih lagi mengenai kucing ni, Kulin.
2: Ya, betul. Video yang kedua ni berkenaan dengan seekor kucing yang kalau nak tidur, kena naik dalam buayan baby ni. Dan dia hanjut buayan tu dan ditepuk-tepuk baru dia tidur.
1: Macam baby lah.
2: Ya.
1: Tadi minum susu siap ada botol. Yang ni pula siap ada buayan kena tepuk-tepuk pula kan.
2: Ya, kucing, betul. Kucing. Tapi kucing ni pandai. Waktu dia nak naik ke dalam buayan tu, dia akan miau-miau kat bawah dulu. Miau-miau. Lepas tu tuan dia pun akan buka, dia pun akan melompat naik. Bukannya diangkat tau.
1: Sendiri masuk.
2: Lepas tu baru dia akan macam pejam mata, tidur, relax. Memang demand kucing-kucing sekarang ni.
1: Tak tahulah, mungkin faktor makanan viral lah saya rasa.
2: Ya.
1: Kan, banyak dia jual makanan viral katnya. Perangai pun dah macam manusia. Dia ingat dia baby . Jadi itu antara video yang kami dah muat naik untuk yang kedua. Jadi anda boleh tengok juga di Facebook kami, KFN Baru KL. Boleh komen juga kejap lagi. Kami bacakan komen-komen daripada anda. Tapi jom, waktu ini dengarkan dulu Kakak dengan Bukan Hal Aku. Rentak Pagi KL.
2: Ini Baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ewah, makin comel lah binatang yang berbulu ni, bulus ni. Yelah, selalu kita nampak kan kucing ni dia akan tidur dekat tepi-tepi. Lepas tu, walaupun dia ada tempat tidur pun dekat bahagian bawah lah. Tapi kucing ni sangat-sangat comel bila dia memang meminta untuk naik ke dalam buaian dan tidur dalam buaian.
2: Mujurlah tuan rumah tu dia ataupun tuan dia tu sudi untuk layan perangai dia kan. Kalau tidak memang macam biasa lah kat bawah je tempat dia. Bawah kerusi kan. Pik kereta.
1: Ya, tapi masalahnya kucing ni demand tau. Putra Azwan. Nak ditepuk-tepuk dalam buaian tu. Nak sentiasa beranjut lah buaian tu kan. Kalau tidak, dia tak
2: tidur lah. Okey lah. Baik, nak baca komen terus lah. Ini kiriman daripada netizen-netizen kita ni. Antaranya Cinta Sufi katanya. Susah lah nak bawa balik kampung macam ni. Nak kena bawa buai pula sekali.
1: Nak macam baby pula kan. Dan ada juga daripada Azizul katanya, tak elok bela dia kak. Dia buatnya kita macam hamba habi. Bagi alamat saya datang ambil, biar saya uruskan.
2: Bagi dia masuk asrama. Bagi dia kursus. Okay. Azizul pula katanya, tak elok bela dia kak. Ni dah baca dah. Okay. Aimi Idris katanya, kucing pun suka buaian. Kenapa pula anak kita tak nak tidur buaian? Tapi ada parent memang tak nak anak dia tidur buaian sebenarnya. Memang letak kat bawah.
1: Sebab takut macam kalau kat dalam kereta kan tak ada buaian kan. Risau anaknya susah juga nak tidur.
2: Betul, dekat rumah orang. Betul, travel lah. Contoh bila pergi travel balik kampung ke, pergi hotel ke kan. Takkan nak diangkutnya semua kan.
1: Betul. Dan komen yang terakhir daripada Nisa Rina katanya, kau ada adik bongsu lagi ke weh? Tu ada baby kat buaian tu. Lepas tu kawannya cakap, ada weh tapi berbulu lah.
2: Sekali kucing lah itu dia ragam pagi-pagi ni. Dua ekor kucing yang seekor tadi suka apa nak minum susu sampai bersuap botol bagai. Yang kedua ni pula ambo nak tidur macam baby, nak kena naik buai, nak kena berenjut, nak kena dodol-dodol ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari segi saintifiknya, kucing selesa dalam buai sebab dia rasa macam dia dipeluk, dapat menghangatkan tubuh badan dia. Tu yang ada nampak selesa tu.
1: Itulah. Jadi kepada anda semua, kalau ada kucing yang comel-comel, yang orang kata ada perangai pelik-pelik, boleh je komen di video tular kita tu.
2: Tapi kami dah tak baca lah sebab kami dah baca dah tadi semuanya. Okey, dan seterusnya untuk video yang ketiga ini, tadi dua ekor kucing ini dah kita ambil serangga.
1: Ya betul, bukan serangga.
2: Bukan serangga. Habis tu apa? Lipan. Mengenai lipan.
1: Ya betul. Semua orang rasa macam nak ternak ayam lah, nak beli kambing lah, nak beli kucing lah kan. Tapi abang ni betul-betul rare orang kata. Beli lipan satu kandang besar tau.
2: Tapi dia meniaga ke macam mana?
1: Mungkin meniaga lah.
2: Meniaga lipan lah untuk umpan ataupun bagi ikan kelisa makan.
1: Dan dengan kebanyakan komen daripada video abang ni kan, memang berkenaan bagi umpan kepada ikan-ikan lah yang mereka bela ni.
2: Ya, betul-betul. Lipan. Lipan merah kan. Tapi itu dia antaranya. Tapi yelah, bukan calon-calon orang ni lah. Sebab kita tahu lipan ni berbisa.
1: Ya, tapi abang ni power lah. Masuk dengan pakai sport suit dia. Masuk sukan je. Belat saya hari ni. Lepas tu lipan-lipan tu naik dekat kaki dia macam dia kibas-kibas je. Macam dia biasa.
2: Mungkin abang ni adalah amalan-amalan ni. Mungkin kita boleh tanyalah kat abang ni. Okay. Dan belum lagi tengok, boleh tengok video tular kita yang ketiga mengenai abang dan juga lipan ni. Tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Adira Suhaimi ini, Sayang Orang Sama, untuk anda. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, untuk video tular yang ketiga, kita berbicara mengenai abang ni yang masuk ke kandang lipan . Ada tempat lipan lah . Dengan tenang, pakai pun sport shoes biasa je. Tak ada bubuk tinggi ke. Tenang dan juga tenang. Redo.
2: Jadi sekarang ni kita nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada motor Reza katanya, "Ush, kebal sungguh berada tu. Aku tengok dari jauh pun dah rasa seriau."
1: Abang dah biasa. Kita tak biasa mungkin tengok rasa seriau . Okey, Cacap pula katanya, "Untuk keeper ikan predator, lipan merupakan makanan yang paling premium untuk ikan tersayang."
2: Oh, betul. Iya ke?
1: Biasa bagi ikan kelisa.
2: Ikan kelisa.
1: Kelisa kan ada grade-grade gold semua . Kan. Platinum semua tu. Mana yang tertinggi memang kita akan bagi lipan untuk memelihara.